Oke, itu tadi 5 lagu yang bisa kamu vote. Sekarang juga langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg. Bisa juga di WhatsApp 081-565-10953. Atau kamu juga bisa vote lewat live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. 3 lagu dengan vote terbanyak aku play di jam 8. Jadi buruan vote sekarang juga. Siapa tahu lagu favorit kamu yang kepilih di pagi hari ini.

0: Nah, untuk juara minggu ini di Indonesia Top Toy ini ada Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Lagu ini ditulis sendiri sama Tulus dengan Yosef Sitompul yang dipercaya sebagai produser dan juga mengaransemen musiknya. Teh Hijau sendiri bercerita tentang proses penerimaan diri di masa-masa hampa ketika kamu merasa sulit untuk jatuh cinta atau membuka hati. Alih-alih memaksa keadaan, lagu ini mengajak kamu untuk tenang, menikmati proses penyembuhan, dan membiarkan waktu memulihkan semuanya.
1: Ini dia nomor 1 minggu.

Minggu pagi kamu masih teman sama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih melek, masih semangat buat teman kamu di hari ini. Masuk ke jam 7:15. Ya kalau dilihatin di luar nih, masih pada olahraga, masih pada CFD-an ya. Ada juga yang lagi ngapain tuh? Nyari sarapan kayak atau apa gitu ya. Udah nikmatin aja minggu paginya, serius deh. Nikmatin aja ya, refresh dulu. Kayak aku bilang, aku sering bilang kalau minggu tuh waktunya refresh ya. Dan ini udah masuk bulan Agustus ya, ini adalah bulan kemerdekaan ya. Jadi mungkin kalau di daerah-daerah sekitar rumah kamu, tempat tinggal kamu udah mulai ada yang kerja bakti, ada yang lomba-lomba, ada yang apa kayak gitu ya. Ada yang mulai masang umbul-umbul ya, bendera dan segala macam ya. Ini jadi salah satu yang sering dilakuin kalau misalnya kita ngomongin soal bulan Agustus, terutama nanti menuju ke 17 Agustus. Nah, selain itu ternyata kalau di Semarang sendiri ada banyak hal-hal yang cukup menyenangkan nih ya. Banyak layanan gratis, diskon dan promo yang muncul selama Agustus 2026 dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, ini macam-macam dari diskon BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB yang aku sempat bilang, ada tarif khusus untuk BRT Trans Semarang, kemudian juga layanan kesehatan gratis juga, macam-macam istilahnya ya. Dan ini kalau menurut Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, jadi momentum kemerdekaan ini nggak seharusnya stop di kayak seremonial gitu-gitu, tapi harus bermanfaat untuk masyarakat lewat layanan yang bisa lebih mudah diakses, sekaligus juga meringankan beban keluarga ya. Jadi biar bisa masyarakat merasakan gitu ya, secara apa namanya momentumnya gitu. Di sektor kesehatan ya, nanti akan ada deteksi dini kanker payudara, kanker serviks, dan juga pemeriksaan X-ray paru secara gratis di Balai Kota Semarang tanggal 10-12 Agustus. Kemudian juga ada layanan keluarga berencana gratis di 16 kecamatan sampai 14 Agustus. Kemudian juga ya kemudahan untuk yang ngerekam KTP elektronik ya dan lain sebagainya yang dilakuin selama bulan Agustus ini.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: selanjutnya.
1: Jangan lupa vote lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini. Masih ada waktu buat kamu ngevote ya. Langsung Instagramnya Pro2 @Pro2SMG, WhatsApp 081-565-10953, atau juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Nah, kemarin sempat ada kejadian yang cukup memprihatinkan, di mana ada ratusan siswa dan juga guru dari SMKN 6 Semarang yang diduga ini mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis. Dan ini kondisinya juga terus membaik. Sampai Sabtu siang ini sebagian besar siswanya udah pulih, sedangkan masih ada beberapa siswa juga, sekitar 5 kurang lebih, yang masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Ini kalau menurut Kepala SMKN 6 Semarang Berti Sagendra, jadi kalau ngeliatin perkembangannya udah cukup signifikan kemajuannya dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dan mereka ini emang sebelumnya mengalami keluhan ya, karena setelah menyantap kemudian juga mereka ini ada sekitar kurang lebih 600 siswa yang terdampak dan juga sejumlah guru dan tenaga kependidikan. Dan sampai Jumat sore itu tercatat ada sekitar 42 siswa yang menjalani perawatan di puskesmas maupun rumah sakit. Tapi di hari Sabtu siang kemarin, per Sabtu siang kemarin ya, ini ada sekitar 5 siswa yang masih dirawat dan menunggu dari dokter untuk bisa diizinkan untuk bisa pulang dan atau masih terus perawatannya gitu istilahnya ya. Tapi juga cukup salut ya, karena langsung gerak cepat juga dari BGN itu terutama. Yang kemarin aku juga sempat baca-baca, bukan kemarin ya, tadi aku juga sempat baca-baca kalau untuk SPPG-nya ini langsung di stop usai ya ini ratusan siswa ini mengalami keracunan, langsung di stop dan juga zero tolerance nih. Kalau menurut Kepala BGN Sudaryono, harusnya nggak boleh ada lagi nih kejadian-kejadian kayak begini ya. Dari dapurnya juga harus lebih kontrol dan segala macam ya, karena ya itu tadi ya, ini juga berpengaruh terhadap para penerima manfaat yang mendapatkan makanan dari program Makan Bergizi Gratis ya. Semoga jadi koreksi juga untuk semuanya, untuk bisa lebih ini ya, lebih memperhatikan lagi supaya kejadian seperti ini gak keulang lagi di waktu yang akan datang.

0: Seger. Eh, Yanto. Nih, mau kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nah, aku americano aja. Ini juga ada kok.
0: Yeah, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
2: 2 hours later.
1: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
0: Aduh, iya nih, habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
1: Yeay, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
0: Tapi kan kalau ngopi gak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Gak doyan aku.
1: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

0: Nah, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo, bukan sebenarnya Kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian tanpa sadar pas lagi rebahan. Wih, apa tuh? Doom scrolling. Doom scrolling itu kebiasaan scroll media sosial atau berita terus-menerus, terutama konten negatif atau bikin cemas. Padahal kita udah ngerasa capek, tapi tetap aja lanjut scroll. Awalnya niatnya cuma lihat sebentar aja, tapi tiba-tiba udah 1 jam lewat, isinya berita buruk, konflik atau drama. Terus mood jadi turun deh tanpa sadar. Kenapa bisa kejadian? Karena otak kita kayak ketarik sama informasi yang intens atau emosional. Jadi susah berhenti meskipun kita udah gak nyaman. Akhirnya efeknya pikiran jadi penuh, cemas meningkat, susah fokus dan susah tenang. Tipsnya, coba biasakan cek kondisi diri saat scroll. Aku masih nyaman gak sih baca ini? Kalau mulai berat, boleh banget stop dan alihkan ke hal lain yang lebih menenangkan. Misalnya, dengerin musik, minum air atau istirahat sejenak. Kamu juga bisa kok atur batas waktu scroll biar gak kebablasan. Ingat-ingat, kamu yang pegang kontrol, bukan algoritma. Gimana? Sering gak kejebak scroll tanpa ujung? Yuk, pelan-pelan kurangi doom scrolling biar pikiran tetap ringan dan mood tetap aman.
0: Meskiponnya, udah dulu ya. Bye-bye.
2: Dulu FM.
3: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Teh Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ya. 8:01:50. Ya, udah aku close buat vote-nya. Thank you banget yang udah ngevote lagu favorit kamu. Matur nuwun. Udah ngevote. Semoga yang ngevote hari minggunya berjalan dengan lancar dan bahagia. Amin. Udah deh ya. Dari 5 lagu udah aku pilih 3 yang paling banyak di-vote sama teman pro 2. Let's go, kita spill 3 lagu yang paling banyak di-vote di pagi hari ini. Kita mulai dari mana? Posisi ketiga. Di posisi ketiga ada siapa? Ada NPD dengan Sempurnanya Aku.

Rose dengan Teh Hijau. Lagu yang nyadarin kalau kehilangan sparks untuk jatuh cinta tuh kayaknya something yang ya udahlah, it's okay gitu ya. Karena kadang perasaan tuh tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Asik. Ada yang mungkin lagi di fase Teh Hijaunya? Semoga segera beralih ke jatuh suka. Ciah. Karena kayak gitu ya kalau kata orang-orang ya kalau di medsos ya. Ya udah deh, langsung ada 3 lagu dengan vote terbanyak pagi ini. Tulus Teh Hijau, ada Salma Salsabil, boleh juga ada NPD, Sempurnanya Aku. Aku kasih semuanya buat kamu di jam 8 ini, tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: dia teman Brunel juara minggu ini ada grup asal Korea Selatan ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hong Jong dan juga Mingi dalam penulisan liriknya.
1: This week's number one.

Dan Semarang ini ngeborong penghargaan nasional ya, dan ini salah satunya karena peremajaan 132 armada BRT Trans Semarang sepanjang tahun ini yang membuat akhirnya Dinas Perhubungan Kota Semarang meraih penghargaan Transportasi Indonesia Award 2026 tingkat nasional. Ini diberikan sama didapatkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang ya maksudnya ya. Dan ini jadi apresiasi peningkatan layanan transportasi publik yang dilakukan secara berkelanjutan ya. Karena emang kalau sepanjang tahun ini rencananya emang banyak banget armada yang akan diremajakan, karena salah satunya adalah keluhan masyarakat soal cumi-cumi darat ya. Sing bolak-balik loh, cumi-cumi darat lewat. Nah itu kan jadi concern juga dari mereka. Dan akhirnya armada ini mulai diperbarui. Dari 284 armada yang beroperasi, ini 132 mau diperbarui. Termasuk juga 27 unit bus listrik berukuran besar yang dipersiapkan juga jadi bagian dari transformasi menuju transportasi publik berkelanjutan di Kota Semarang ya. Dan ini kalau menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, ini jadi bentuk apresiasi atas langkah pembenahan yang dilakukan selama ini, terutama juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan peremajaan ini gak cuma dilakuin untuk menggantikan kendaraan yang emang secara usia operasionalnya ini udah cukup lama, tapi juga jadi bagian dari ini tadi ya, transportasi atau perubahan sistem transportasi perkotaan yang bisa lebih efisien dan berkelanjutan gitu. Makanya emang ada bus listrik ya, sempat diuji coba juga ya di beberapa koridor. Dan realisasi program tersebut sudah mencapai 73 unit armada atau sekitar 55% sampai Juli kemarin gitu. Jadi kurang lebih segitu, dan harapannya ini bisa dilakuin secara menyeluruh dan juga bertahap dilakukannya sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun, terutama soal pengadaan bus listrik ya. Jadi ya harapannya adalah ini semakin baik ke depannya, dapat penghargaan jadi pacuan. Mungkin masih banyak yang belum sempurna ya kalau kita ngomongin soal transportasi di Kota Semarang, tapi mudah-mudahan dengan penghargaan ini bisa jadi pacuan untuk bisa lebih baik lagi, meningkatkan pelayanan, dan juga itu tadi ya, armadanya semakin oke lagi supaya nggak ada lagi tuh yang ngeluh soal cumi-cumi darat di masyarakat.

teman-teman Pro 2, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas.

jalan-jalan asik, di mana kita akan jelajahi destinasi seru dan kuliner unik di Indonesia. Kali ini aku akan ajak kalian yang perlu istirahat sejenak dari hari-hari yang hektik dan padat buat healing dan menikmati view di daerah dataran tinggi di Wonosobo. Wow, kemana tuh? Yuk langsung aja kita jalan-jalan ke Telaga Menjer. Telaga Menjer adalah danau alami yang indah yang terletak di kawasan pegunungan Wonosobo dan dikenal dengan pemandangan alamnya yang menyejukkan dan udara yang segar banget. Telaga Menjer ini juga terkenal karena airnya yang tenang dan jernih, cocok banget untuk berbagai aktivitas wisata. Dan kamu bisa menyewa perahu bebek atau perahu kecil buat mengelilingi danau sambil menikmati panorama sekitar. Dan pastinya jangan lupa foto-foto, karena spotnya benar-benar cantik dan Instagramable. Kalau kamu pengen pengalaman lebih lengkap, banyak homestay dan resort di sekitar Telaga Menjer. Jadi kamu bisa menginap, menikmati sunrise dan sunset dari pinggir danau. Bangun pagi cuma untuk duduk di dermaga sambil minum kopi hangat, ditemani suara alam yang menenangkan. Wih, gimana? Seru banget kan? Healing setelah ngos-ngosan dikejar deadline, jalan-jalan ke alam memang selalu jadi pilihan tepat. Buat kamu yang lagi penat sama rutinitas, suasana danau yang tenang dan damai bakal bikin siapapun merasa rileks dan enggan pulang. Bayangin deh, duduk di tepi danau, dikelilingi oleh pegunungan hijau sambil menikmati udara segar pegunungan di Wonosobo. Rasanya energi dan semangat dalam diri langsung bangkit lagi. Sejauh mata memandang, kamu bakal dimanjakan dengan hamparan luas telaga yang jernih dan tenang. Ada juga berbagai wahana perahu seru yang bisa dipakai buat berkeliling danau sambil menikmati panorama sekitar dari sudut berbeda. Untuk masuk ke Telaga Menjer, kamu cuma perlu membayar sekitar Rp5.000 per orang. Murah banget kan? Kalau kamu keliling danau dengan perahu, biayanya Rp15.000 per orang dengan jumlah minimal penumpang 8 orang. Kalau kurang dari itu, biaya perahu untuk keliling danau sebesar Rp100.000 per perahu. Jadi, kamu tetap bisa menikmati danau dengan hemat tapi tetap seru. Telaga Menjer buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi kamu bisa datang pagi buat menikmati sunrise di permukaan danau atau sore untuk melihat matahari tenggelam di balik pegunungan. Lokasinya sendiri berada di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sekitar 11 km dari alun-alun Wonosobo atau kurang lebih 25 menit perjalanan. Jadi, gimana? Udah siap untuk menikmati ketenangan dan keindahan Telaga Menjer? Cobain liburan seru, jangan lupa terus ikuti jalan-jalan asik. Karena masih banyak lagi destinasi seru yang bakal kita ulik bareng. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Apa tuh? Betul. Langkah pertama mungkin yang harus dilakukan nih oleh seorang pekerja apabila dia udah ngerasa ini kayaknya aku udah masuk deh di fase burnout, di fase stres ya kan? Apa tuh Mbak harusnya langkah pertama yang dilakukan?
2: Oke, kalau misalkan kita ngerasa burnout terus berasa lelah banget, mungkin kita bisa stop dulu nih kerjaannya. Kita bisa hentikan apa yang sedang kita lakukan, lalu kita relaksasi sebentar. Tarik nafas, ada metodenya, pakai caranya metode 4-4-6. Jadi 4 kali kita tarik nafas, bukan 4 kali, 4 kali hitungan. Jadi tarik nafas dalam ya, melalui hidung, hitung 4 kali, kemudian tahan 4 kali hitungan, hembuskan lewat mulut sebanyak 6 kali hitungan. Nah, metode ini tuh di luaran sana banyak ya. Ada metode 4-4-6, ada yang 4-4-4, ada 4-4-8, macam-macam. Nah, disesuaikan aja, lakukan 5 sampai 10 kali hitungan. Sampai kita ngerasa rileks, baru kita bisa melakukan pekerjaan selanjutnya. Jadi ketika kita banyak pikiran atau penuh, kan kita jadi gak objektif ya untuk memikirkan sesuatu. Kadang jadi bawaannya pengen marah atau kesel, kesenggol dikit, bawaannya pengen nonjok orang gitu misalnya. Nah, terus kita relax dulu deh tuh, kita relaksasi. Setelah itu baru kita memutuskan sesuatu dengan lebih objektif.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ini ngegandeng Dinas Pemadam Kebakaran untuk mencegah kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jati Barang Semarang ya, karena sekarang kan emang lagi musim kemarau ya, satu. Dan yang kedua adalah tempat pembuangan akhir atau TPA itu jadi tempat yang cukup rawan ketika kondisi kayak gini ya, karena berpotensi untuk terjadinya kebakaran ya, karena Jati Barang juga udah bolak-balik kebakaran kan ya, makanya emang jadi salah satu titik antisipasi juga supaya ini gak kejadian gitu istilahnya. Dan ini kalau menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Glory Nasarani, jadi langkah pencegahan dengan mengintensifkan pendinginan di zona-zona yang rawan kebakaran jadi dilakuin secara rutin setiap 2 hari sekali dengan nyemprotin air ke area TPA yang berpotensi bisa menimbulkan titik api dari tumpukan sampah. Karena correct me if I'm wrong ya, si sampah itu kan sebenarnya kalau ditimbun itu kan ada kayak gas metananya kalau nggak salah ya. Jadi emang ini rawan banget kalau misalnya sampai entah kena puntung rokok lah, entah kena apa gitu yang berpotensi memicu kebakaran, nah ini bisa makin gede istilahnya ya. Ini udah dilakuin sejak masuk musim kemarau panjang tahun ini dan masih diintensifkan juga untuk pelaksanaannya, terutama di zona tumpukan sampah aktif. Awalnya ini seminggu sekali, tapi setelah melihat bahwa ya supaya ini nggak kejadian kebakaran gitu, akhirnya intensitasnya ditambah 2 hari sekali ya. Jadi emang ini jadi salah satu upaya preventif untuk mencegah potensi kebakaran sampah di TPA Jati Barang. Dan bahkan juga sampai dikawal sama Kepala Damkar Kota Semarang ya, untuk melihat kira-kira ini seperti apa pelaksanaannya. Dan yang paling penting juga adalah masyarakat untuk tidak membakar sampah di sekitar area TPA Jati Barang ya. Kalau aku bilang sih jangan bakar sampah dimanapun itu ya. Ingat waktu kemarin Rabu aku ngobrol ya barengan sama BPBD, kalau ya jangan bakar sampah itu ada sanksi pidananya. Kalau termsnya di Jati Barang ya, itu kalau bakar sampah di situ berpotensi memicu kebakaran di TPA. Yang ini juga jadi satu masalah gitu, karena udah bolak-balik juga kebakaran ya. Jadi sama-sama menjaga dan mudah-mudahan gak terjadi yang seperti itu kali ini.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Aku sudah tidak kuat lagi. Darah orang itu isinya racun semua.
1: Aku kan sudah bilang, Mas. Orang yang itu sukanya ngerokok dan ngevape juga. Udah pasti darahnya penuh nikotin dan tar. Pasti paru-parunya juga remuk. Apalagi ginjal dan jantungnya.
0: Iya, Dek.
1: Orang seperti itu sudah tinggal tunggu waktunya aja. Malah kamu gigit juga, Mas.
2: Hei manusia, kami nyamuk aja kapok hisap darahmu yang beracun. Apalagi tubuhmu, itu isinya racun semua. Saatnya berubah ke gaya hidup yang sehat. Tinggalkan racunmu, bersihkan paru-parumu, jangan sampai terkena kanker paru.

Faris Magdizanis pada selamat pagi teman Pro 2. Hari yang pas banget buat mungkin ya. Mungkin apa? Nungguin. Ya, kali yang pas untuk kita menyegarkan pikiran ya. At least mungkin jalan-jalan tipis-tipis gitu ya. Atau mungkin hari ini memutuskan untuk besok mulai cuti dan kemudian liburan gitu kali ya. Bisa juga ya. Karena emang sekarang kalau ngomongin soal liburan ya, alternatifnya itu dua menurut aku. Antara mau short trip atau long trip. Kalau long trip jelas lama ya. Liburnya at least ya semingguan lah ya, kurang lebih lah ya, atau lebih gitu. Buat kita jauh-jauh ya dari kesibukan, dari rutinitas gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang pas lagi liburnya juga panjang gitu. Anak kuliah, anak sekolah kayak gitu ya, liburnya kan lumayan ya. Kalau yang kerja mah aduh. Libur sehari aja udah kayak udah lama banget. 2 hari, 3 hari itu udah lama gitu rasanya. Tapi ada juga yang short trip yang milih antara 1-3 hari. Mungkin escape sebentar ke mana gitu ya. Yang mungkin tempatnya juga gak terlalu jauh gitu sebenarnya. Karena sebenarnya tujuannya sama. Adalah untuk cari suasana baru, cari refreshment, cari something yang mungkin kan bosen ya ngadepin, entah ngadepin skripsi terus, entah ngadepin kerjaan mulu. Kan rasanya bosen ya, stagnan gitu, gitu-gitu aja ya. Butuh sesuatu yang marak kayak, akhirnya aku bisa lepas dari ini semua. Nah itu terus pengen dipengen sama orang ketika misalnya bisa liburan gitu. Nah kalau kamu sendiri, tipikal yang lebih suka untuk yaudah kita panjangin aja, pol-polin aja seminggu kayak gitu, liburan kemana kayak gitu. Atau yaudah short trip aja, sebentar aja 1-3 harian gitu, kurang lebih gitu ya, kemana gitu yang gak terlalu jauh gitu ya. Yang deket-deket aja mungkin sekitaran Semarang mungkin bisa, or maybe sekitaran Jawa Tengah, atau ke Jogja tipis-tipis yang gak sedikit lebih ini ya. Atau mungkin ke Bandung kayak atau gimana gitu. Kalau kamu yang kayak gimana sih? Kalau aku sih, ntar aja deh kali ya.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Itu kan. Nah, ternyata pasar yang tergaet itu enggak cuma anak kuliah. Makanya saya kemudian buka di Banyumanik. Dan pasarnya semakin luas. Artinya karena di Banyumanik itu kan bukan lingkungan kampus ya, itu adalah lingkungan perumahan. Jadi yang tergaet udah pasarnya udah jadi beda gitu.
2: Iya.
1: Nah, okay. Nah, jadi kalau untuk di Tembalang itu produk yang best sellernya beda sama di Banyumanik sama di Ngalian. Kalau di Tembalang itu best sellernya alpukat kocok, jadi seperti ini alpukat kocok. Kalau di Tembalang malah yang mirip esteller itu, saya nggak nyebut itu esteller ya, karena kalau esteller itu kan kalau kita tahu esteller itu sebenarnya isiannya cuma buah aja kan, nangka, alpukat, kelapa,
2: tapi warna-warni banget.
1: Nah, sementara kita nyebutnya bukan esteller tapi mirip esteller karena ada kondimen lain yang kita tambahkan.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: bunga jiwaku.
1: Kalau kita ngomongin libur panjang ya, itu satu hal yang sudah cukup mustahil. Coba kita lihat ya di kalender bulan Agustus kali ini ya, sebenarnya ada libur kecepit itu di hari tanggal 25 tuh Maulid Nabi, terus kecepit tanggal 24-nya. itu kecepit tuh, itu bisa liburnya agak panjang, entah mau cuti hari Senin atau gimana. Cuma gini, libur panjang itu kan bukan satu hal yang pasti terjadi terus tiap bulan gitu ya. Karena ya gimana ya? Ya biasanya 1-2 kali ya, terutama kalau yang udah kerja mungkin ya ketemu long weekend agak-agak ini ya. Kadang ada juga yang masih harus masuk long weekend gitu. Makanya emang kadang orang tuh nunggu entah itu momen libur nasional lah atau cuti panjang gitu untuk bisa bener-bener liburan. Ya akhirnya stresnya numpuk jadinya ya, sekakehan wah iko-iki, kerjaan iko-iki ya. Tak karuan gitu istilahnya. Makanya emang akhirnya bikin mentalnya tuh jadi draining juga gitu jatuhnya ya. Nah kalau short trip ini bisa bikin kita punya jeda sedikit. Manfaatin mungkin kalau aku sih rekomennya adalah kayak weekend nih, Sabtu Minggu bisa tuh ya. Atau misalnya kalau Jumat, bisa Jumat cabutnya gitu ya, pulang kerja kayak atau pulang kuliah kayak gitu, tuh udah bisa tuh ngambil-ngambil buat ini, buat cabut gitu. Entah itu mau ke pantai, ke gunung, atau mungkin ke kota-kota yang relatif dekat sebenarnya ya. Jadi emang bisa lah ya untuk keluar sebentar gitu. Dan emang frekuensi istirahat yang lebih rutin ini bisa bikin pikiran kamu jadi lebih segar ya. Kemudian badan juga punya waktu buat recharge sebelum ngadepin lagi rutinitas seperti semula. Jadi emang short trip itu bisa bikin kita agak lebih segar gitu kepalanya. Jadi suasana baru, pikiran lebih rileks, badan lebih ringan. Jadi kalau bisa udah balik lagi, itu dia ya, udah lebih seger, udah lebih fresh. Gak ada tuh yang sambat-sambatannya kemarin. At least bukan gak ada lagi, berkurang aja tuh udah lumayan loh.

Teman Pro 2, pernah ngerasa habis makan manis di siang hari jadi cepet ngantuk nggak? Tapi anehnya, kalau konsumsi gula di malam hari justru bikin susah tidur. Hal ini berkaitan dengan cara tubuh mengelola gula dalam darah. Saat siang hari, lonjakan gula memicu produksi insulin yang bisa membuat energi turun tiba-tiba. Akibatnya, tubuh terasa lemas dan rasa ngantuk pun muncul. Inilah yang sering disebut sebagai sugar crash setelah mengkonsumsi makanan manis. Sementara itu, di malam hari, konsumsi gula dapat meningkatkan energi dan merangsang aktivitas otak. Tubuh menjadi lebih aktif ketika seharusnya bersiap untuk beristirahat. Selain itu, gula juga bisa mempengaruhi hormon tidur seperti melatonin. Akibatnya, ritme tidur terganggu dan membuat kita sulit terlelap. Teman Pro 2, mulai sekarang bijaklah dalam mengatur konsumsi gula agar tubuh tetap bertenaga di siang hari dan tidur lebih nyenyak di malam hari.

liburan beresiko terhadap ya pekerjaan banyak yang ditinggalkan ya, tugas-tugas banyak yang keter, dan di sisi lain juga ya teman-teman kesel caki ora balik-balik liburan wae kok keter dite akeh mau piye gitu. Karena gitu ya, ya kenyataannya begitu memang sebenarnya sering terjadi. Makanya akhirnya kan ini bikin liburan tuh jadi kurang nyaman karena ya itu ditinggal lama banget itu yang akhirnya bikin kerasa kayak, aduh kayaknya begini aman gitu ya, kayak masih punya kebayang-bayang kerjaan gitu. Akhirnya yang sering kejadian adalah bawa kerjaan sambil, iya benar sekali, sambil liburan. Makanya emang akhirnya kalau misalnya dipikir-pikir orang lebih milih short trip nih sebenarnya gara-gara itu. Gak pengen kelamaan, gak pengen spend waktu yang kelamaan karena takut banyak yang keter pada akhirnya. Jadi ya liburnya singkat, bikin kita masih bisa connect sama rutinitas sehari-hari. Gak perlu khawatir kehilangan banyak waktu buat ngerjain kerjaan lah ya, atau mungkin tugas-tugas yang perlu dilakuin gitu. Jadi lebih tenang juga gitu karena ngerasanya kayak okay, it's around 1-2-3 hari, jadi gak terlalu panjang, gak terlalu lama. Jadi bisa lebih fokus, pikirannya nggak terlalu mikirin tanggung jawab mulu gitu ya. Jadi dapat semuanya gitu ya, pekerjaan nggak kelamaan ditinggal, tapi kamu juga bisa refresh sejenak dari padatnya kerjaan yang kamu hadepin.

0: pasar dari belakang rumah kamu tuh, tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya nih, biar cepat habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
1: Wah iya juga ya. Yaudah abis ini apinya aku matiin deh.

0: Pernah denger gak sama orang yang bilang, aduh, kerjanya setahun, tapi abisnya buat liburan seminggu. Aduh. Pernah ya? Bang aku loh, setahun tuh kayak ngono tuh. Tapi bener ya, liburan panjang tuh emang butuh biaya yang cukup gede ya. Karena emang tiketnya berapa, akomodasi ya, penginapannya, sampai ya kita mau kemana-mana pun juga ada biaya tiket masuk lah, ada yang kita harus makan lah, atau gimana segala macam ya. Ini jadi salah satu yang jadi problemnya orang-orang ketika liburan ya, karena itu tadi, kerjanya nabungnya udah berapa lama, abisnya buat seminggu atau dua minggu liburan gitu jatuhnya ya. Dan akhirnya banyak orang yang akhirnya memilih untuk memulihkan kondisi keuangan mereka dengan gak liburan lagi abis itu ya. Karena, wah, boncos nih kayak gitu kan. Ya, cuma gini ya, short trip emang bisa dibilang jauh lebih hemat karena destinasinya lebih dekat. Biasanya emang orang prefernya adalah tempat-tempat yang nggak terlalu jauh ya. Kalau di Semarang mungkin kalau yang agak dekat ya, yang nggak terlalu jauh tapi nggak terlalu dekat ya, itu mungkin bisa ke Solo, ke Jogja gitu ya. Itu yang lumayan sebenarnya ya. Lama perjalanannya singkat, bikin pengeluaran buat penginapan sama makanan lebih terkendali, anggarannya bisa disesuaikan juga ya. Jadi bisa, ya nggak terlalu too much lah sebenarnya ya, dengan apalagi juga dengan melihat akomodasi bisa naik apa aja. Kalau yang masih deket-deket bisa naik travel atau mungkin naik kereta or anything sebenarnya yang lebih gampang, atau menyetir sendiri it's okay sebenarnya. Dan biaya lebih ringan bikin kita bisa lebih sering. Jadi kalau misalnya kita mikir liburan tuh nggak jadi something yang aduh mahal banget liburan dan segala macam ya. Ya itu juga balik lagi ke bagaimana cara kamu untuk mengelola duit atau budget yang kamu pakai untuk liburan. Ya itu emang pinter-pinternya kamu juga sih ya, dengan budget yang ada ya, dengan apa namanya, perjalanannya gak terlalu panjang ya, gak jauh-jauh amat dan gak terlalu lama makan waktunya. Nah itu kira-kira kamu bisa ngelolanya seberapa tuh dari budget yang kamu punya.
1: Ini dia teman Perdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Gunung Pati itu juga punya banyak potensinya. Betul, gitu kan. Betul. Tapi kenapa Gunung Pati dalam tanda kutip layak nih disebut sebagai salah satu hidden gem menurut kalian?
2: Kalau menurut saya pribadi ya kak, karena dia itu masih kurang dieksplor gitu ya. Karena kalau kita dengar-dengar orang, kalau misalnya kita wisata di Semarang, seperti yang udah kakak sebutin tadi, itu jawabannya Kota Lama, Sampokong. Mereka lupa kalau Gunung Pati itu masih bagian dari Kota Semarang. Gunung Pati juga menyimpan banyak-banyak destinasi wisata yang gak kalah oke. Yang untuk teman-teman yang udah capek sama Kota Semarang gitu ya, bisa lari sebentar ke Gunung Pati karena lebih nature kayak gitu kak.
1: Oke, lebih nature. Mungkin karena namanya gunung kali ya. Betul. Lebih kayak back to nature, ke alam gitu. Karena memang kawasannya ada di Semarang atas gitu. Semarang kan atas, konturnya beda dengan Semarang bawah kayak Lawang Sewu, Kota Lama gitu kan. Katanya kalau di Semarang bawah mataharinya ada 3 gitu.
2: Satu orang satu kak.
1: Satu orang satu gitu kan. Tapi kalau ke atas hawanya udah adem, sejuk. Apa yang membedakan Gunung Pati dengan menurut kalian ya dengan wisata yang lain di Kota Semarang?
3: Oke, mungkin tadi Kak Vetra udah nyebutin ya, kalau misalnya di Semarang bawah itu kan hawanya tuh kayak hawa perkotaan gitu ya Kak ya. Pusat aktivitas, perkantoran juga banyak di Semarang bawah. Dan kalau misalnya kita lihat ke daerah Gunung Pati, nah Gunung Pati ini sebenarnya adalah salah satu kecamatan terbesar Kak di Kota Semarang. Yang itu tuh menyimpan banyak banget budaya. Dan ketika kita udah sampai di Gunung Pati itu tuh rasanya tuh lebih adem gitu loh Kak. Itu yang paling membedakan. Dan juga tadi Kak Vetra juga ada nyebutin bahwa di sana itu tuh kultur tanahnya kan berbeda, sehingga potensinya juga beda Kak.
1: Oke.
3: Nah di Gunung Pati itu banyak banget sekarang dimanfaatkan UMKM-UMKM. Terus juga UMKM-nya itu banyak yang memanfaatkan lahan untuk buah-buahan, tanaman hijau.

0: My storyline 태웠나 카메라 나 얼른 나가봐라 Toxic lover you know better 거기 숨지 말고 얼른 나와 You little demon in my storyline 태웠나 카메라 See you
1: Udah nyaris jam 10 dan tugas aku buat nemenin kamu di pagi ini udahan dulu. Dan abis ini ada Devine akan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan juga di Santai Siang. So siapin requestan kamu ya. Kalau ada playlist yang cocok buat nemenin kamu di minggu pagi ini, let's goin aja abis ini ya. Selamat menikmati hari minggunya ya. Mau sendiri, mau sama keluarga, mau sama siapapun itu udah nikmatin aja deh pokoknya ya. Serius nikmatin aja kalau weekend mah ya. Nikmatin serius biar lebih seger. Besok ketemu Senin udah fresh lagi ya. Kalau gitu tugasnya Faris Magisa selesai. Faris Magisa pamit, thanks for listening and peace out. Bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kumpulan Pro 2, yuk kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Pemerintah menyiapkan kuota sekitar 8.100 tiket untuk masyarakat menghadiri upacara detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara. Pemerintah juga menyediakan kuota masyarakat untuk mengikuti upacara penurunan bendera pusaka pada sore hari. Sebagian masyarakat dapat memperoleh undangan melalui mekanisme war ticket yang telah disiapkan pemerintah. Mekanisme serta jadwal pelaksanaan war ticket akan diumumkan melalui informasi resmi dari pemerintah. Info Pro 2. Dinas Kesehatan Kota Semarang mengungkapkan siswa dan guru SMKN 6 Semarang yang diduga keracunan makanan makan bergizi gratis atau MBG kini telah membaik. Dan mayoritas pasien sudah dinyatakan pulih dan tak ada penambahan kasus baru pada Sabtu 1 Agustus kemarin. Adapun para korban sebelumnya dirawat di Puskesmas Halmahera, RSUD KRMT Wongsonegoro, RST Bakti Wiratamtama, dan Puskesmas Bangetayu. Kepala Dinkes Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam menyebut seluruh pasien di Puskesmas Halmahera sudah diperbolehkan pulang usai menjalani perawatan. Info Pro 2. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Neil Martin akan berhadapan dengan duo Malaysia Aaron Chia dan Aaron Tai di final Taipei Open 2026. Pertandingan final Taipei Open 2026 akan berlangsung di Taipei Arena pada minggu hari ini 2 Agustus 2026. Duel ini akan sengit sebab pertemuan wakil Indonesia dan Malaysia selalu ketat dan penuh tensi.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist. Yang ini ada Devina yang jadi teman kamu di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Dan aku udah siapin banget buat puterin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist ya. Sampai nanti jam 12, yuk kasih tahu aku apa lagu favorit kamu. Kamu bisa langsung aja WhatsApp ke 081565101953 atau ke Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Aku tunggu sampai nanti jam 12, pastinya cuma di Pro 2 Hitlist.
1: Oh boy.

Kamarnya penuh sama boneka Labubu, Mimi, atau malah koleksi boneka jadul. Tapi tahu gak sih, boneka pertama di dunia ini fungsi awalnya bukan buat lucu-lucuan kayak sekarang. Balik ke zaman Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, boneka tertua di dunia itu terbuat dari kayu. Namanya Pedal Dolls. Bentuknya pipih dan rambutnya dari untaian manik-manik. Plot twistnya, boneka ini bukan mainan anak-anak, melainkan simbol religius. Seringnya ditaruh di makam-makam kuno sebagai jimat pelindung atau teman buat si mayat di alam baka. Serem juga ya. Nah, fungsi boneka baru berubah jadi mainan seru pas masuk zaman Yunani dan Romawi kuno. Bahannya juga naik kelas, mulai pakai tanah liat, lilin, bahkan kain perca. Jadi, kalau sekarang kamu bisa peluk-peluk boneka gemoy sambil tidur nyenyak, bayangin anak-anak zaman purba yang mainnya sama boneka kayu mistis. Masih berani memelihara?

0: inklusi itu penyetaraan ya, Angel ya. Nah, kenapa masyarakat Indonesia perlu menerapkan budaya inklusi? Apakah ini hanya diperuntukkan untuk teman-teman disabilitas aja atau gimana?
1: Kalau menurut aku sih enggak ya, Kak, karena inklusi ini kan kesetaraan. Jadi menurut aku kalau kesetaraan itu harus semua orang. Karena kalau misalkan kita kesetaraan hanya untuk teman-teman disabilitas aja, ya gimana buat kita yang non-disabilitas ini tahu kalau kesetaraan itu penting gitu loh. Gitu, karena kalau misalkan hanya teman-teman disabilitas, itu kan setiap individu-individu semuanya itu kan berhak gitu loh memiliki kesetaraan yang sama, dari anak kecil tadi, terus ke remaja sampai orang tua, itu kan harus memiliki kesetaraan yang sama.
2: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro 2

tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Gila ya, udah email ke-20 hari ini tapi isinya terima kasih telah melamar semua.
1: Santaian, aku juga baru dapat penolakan kelima pagi ini.
0: Tapi teman-teman kita di Instagram kayaknya lancar banget. Ada yang baru update kantor baru, ada yang dinas keluar kota. Laku, masih gini-gini aja.
1: Hey, sosmed kan cuman highlight doang. Kamu gak tahu kan berapa kali mereka nangis sebelum dapat itu? Intinya kita gak lagi balapan, Yan. Kita cuma lagi ada di garis start yang beda aja.
0: Iya sih, cuman kadang capek aja jagain locker tiap hari. Takut kelamaan nganggur jadi gak berguna.
1: Nganggur itu status sementara, bukan identitas. Mending sekarang kita benerin CV bareng yuk, sambil cari kursus gratis. Besok kita coba lagi. Masa iya nyerah sebelum tempur?
0: Bener juga. Oke lah, lanjut kirim lamaran lagi. Go!

0: Lodo FM. Oh, jadi bisa dibilang ya akhirnya mereka juga mencari tahu mungkin apa yang selama ini orang mungkin, oh kenapa kok mereka kayak gini ya? Akhirnya ada kesempatan nanya langsung, akhirnya itu dimanfaatin gitu ya?
1: Iya benar, rasa penasaran mereka tuh tinggi banget kemarin. Itu yang bikin aku merasa kayak sewaktu menjalankan acara tanya jawab itu aku rasanya seneng banget gitu. Orang yang aku targetkan harus bertanya, dia tanya gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau dari segi dari pesertanya, ada nggak sih mungkin cara pandang yang akhirnya berubah setelah ikutan kegiatan ini tuh ada nggak sih?
1: Waktu itu ada sih sebenarnya. Jadi seperti yang aku jelaskan di awal tuh, ada tuh teman aku yang orang Buddha. Dia ngepas nih gak hide, soalnya kalau misalnya masuk ke mandala utama itu tidak boleh hide.
0: Oh iya, benar.
1: Nah alhamdulillah dia gak hide. Jadi dia aku pandu, ayo boleh yuk masuk ke mandala utama. Dia waktu masuk ke mandala utama tuh dia benar-benar dengerin banget itu waktu itu. Dia benar-benar nyimak penjelasan dari pengempon, dari penjelasan kenapa harus ada 3 beras yang diletakkan di dahi.
0: Oh iya, benar.
1: Kenapa orang Hindu itu menyimbolkan bunga itu Kamboja? Kenapa orang Hindu itu kalau misalnya mau ke masuk ke mandala utama harus diciprat dulu pakai air yang didoakan?
0: Oh iya, tahu.
1: Gitu. Dia benar-benar tanya gitu. Jadi itu yang bikin aku percaya bahwa rasa penasarannya tinggi. Setelah dia selesai acara, dia juga memberikan kesan pesan. Itu yang bikin aku jadi kayak, aku ngajak kamu gak sia-sia gitu.

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Tadi kan kamu juga ceritanya itu juga udah tahu kan, ada puluhan ribu tuh yang mendaftar. Bahkan hampir 1.080.000-an ya Ridho ya.
2: Iya, betul.
1: Menurut kamu, apa nih yang ngebuat profil atau pengalaman kamu bisa menonjol nih dan akhirnya kamu lolos gitu?
2: Oke, mungkin karena pengalamannya itu soal tentang AI gitu kan, tertarikan dengan AI. Karena yang dicari di Google Student Ambassador ini adalah si paling AI gitu.
1: Oke.
2: Karena kan perkembangan dunia saat ini kan lebih ke terfokus ke AI.
1: Ya, gitu
2: kan. Betul sekali. Nah, dari situ mungkin saya mendeliver diri saya bahwa, wah ini loh, aku paling AI gitu. Seperti itu.
1: Oke, benar. Karena kan Google juga dekat banget sama AI sekarang ya kan.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Udah
1: kayaknya gak bisa dilepasin gitu. Bahkan tuh sekarang AI itu juga jadi media pembelajaran loh dimana-mana ya kan.
2: Iya, betul.
1: Itu tuh mungkin hal yang bikin Ridho ini lebih menonjol dibandingkan yang lain nih tahun Pro 2.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: teman-teman Pro 2. Udah azan zuhur nih. Ayo kita salat zuhur dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: San, gimana hasil interview kerja part-time kamu kemarin?
4: Gagal lagi, Fit.
3: Ya, jangan putus asa gitu dong. Smile.
4: Udah, nggak usah dibahas. Males tahu.
3: Kamu daftar kerja part-time di lebih dari satu tempat, kan? Siapa tahu besok kamu diterima, San.
4: Fit, rasanya aku tuh udah pengen nyerah deh.
3: Loh, jangan gitu dong. Kamu kan masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan buat daftar lagi. Optimis dong. Masa baru ditolak gitu aja udah nyerah sih? Kamu gak tahu kan, ada orang di luar sana yang lebih malang nasibnya daripada kita. Jadi semangat ya.
4: Iya deh ya. Tapi besok kamu temenin aku interview ya.
3: Iya siap, pokoknya aku bakal semangatin kamu terus.
5: Allah menjawab doa hambanya dengan tiga hal. Ya, segera. Tidak, aku tahu yang terbaik dan belum saatnya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 55. Gunakan syukurmu dan buang keluhmu dalam menghadapi setiap cobaan, karena cobaan yang kamu alami adalah sebagai proses pemuliaan.

Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan hati. Karena kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Aku lanjut lagi buat temenin kamu di santai siang ya, setelah tadi di Pro 2 Hit List. Dan sekarang waktunya aku menemani kamu sampai jam 2 nanti sebelum Indonesia Top 20 Nasional ya. Menemani hari Minggu kamu yang panas banget di luar kayaknya ya. Ini cerah banget cuaca di luar ya. Jangan lupa pakai sunscreen daripada gosong ya, teman Pro 2. Dan siang ini nanti kita juga bakal ngobrolin tentang UMKM, industri kreatif ya, kemudian juga ekonomi kreatif juga. Pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: 101 per 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Gini yang harus dicontoh nih teman Pro 2, dan pastinya ini membawa dampak banget ya. Apa tuh? Ini teman-teman mahasiswa UNES ya yang lagi KKN. Mereka ini melakukan kegiatan ya di desa berkelanjutan di Joglo Latar Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Nah, ini kegiatannya keren banget nih teman Pro 2, karena kegiatan ini adalah mendorong UMKM di Desa Cokro biar lebih inovatif dan berdaya saing. Nah, kegiatan ini diikuti oleh 30 pelaku UMKM sedesa Cokro ya, sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing usaha lewat penguatan legalitas, digitalisasi, dan inovasi produk. Ini yang penting ya teman Pro 2, karena biasanya kalau bikin produk ya udah bikin produk aja gitu, nggak mikirin legalitasnya kayak gimana, kemudian perizinannya gimana ya kan, kemudian ini inovasinya apa aja, dan kalau udah berinovasi dijualnya gimana. Nah, ini didampingi ya oleh teman-teman dari mahasiswa KKN UNES. Nah, program ini juga adalah kontribusi teman-teman mahasiswa UNES Giat 16 untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa nih teman Pro 2. Gimana teman-teman UNES, kira-kira udah borong produk UMKM apa aja? Biasanya kalau kayak gitu kan UMKM ini kan juga membawa produk-produk mereka ya. Semoga setelah ada pendampingan ini ya, teman-teman UMKM ini semakin paham legalitasnya seperti apa, kemudian dalam proses inovasi produknya juga mau kayak gimana. Apalagi kalau udah semuanya beres ya, tinggal lanjut lagi ke digitalisasi ya. Semoga ini dari tangan-tangan dingin teman-teman mahasiswa UNES ya, bisa melahirkan UMKM keren dari Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

0: Nah, untuk juara minggu ini di Indonesia Top Toy ini ada Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Lagu ini ditulis sendiri sama Tulus dengan Yosef Sitompul yang dipercaya sebagai produser dan juga mengaransemen musiknya. Teh Hijau sendiri bercerita tentang proses penerimaan diri di masa-masa hampa ketika kamu merasa sulit untuk jatuh cinta atau membuka hati. Alih-alih memaksa keadaan, lagu ini mengajak kamu untuk tenang, menikmati proses penyembuhan, dan membiarkan waktu memulihkan semuanya.
1: Ini dia nomor 1, Mi.

Ngomongin soal UMKM ini kan memang banyak banget di kota Semarang ya. Dan ini aku tuh sering banget nongkrong di Threads ya. Karena biasanya ini teman-teman yang jualan nih banyak banget yang promoin dagangan-dagangannya, usaha-usaha UMKM-nya itu lewat Threads nih teman Pro 2. Kayak ini yang sering banget lewat di Threads aku adalah tahu kriwil pedas. Tadi tuh aku juga habis dari Car Free Day ya teman Pro 2. Ini yang jualan tahu kriwil pedas ini antrenya luar biasa. Isiannya macam-macam, ada yang isinya jamur ya kan, ada yang isiannya sayur-sayuran, ada juga yang isiannya pedas-pedas gitu. Enak ya. Apalagi siang-siang gini dicemilin ya sambil nyeplus lombo. Enak banget tuh ya. Terus ada apa lagi sih di Semarang ini? Di Semarang nih banyak banget dan ini kreatif-kreatif banget ya teman Pro 2. Kalau kamu bosen makan pisang goreng yang kayak gitu-gitu aja, ini ada pisang goreng yang sekali hap. Oh, enak banget ya. Pisang Kembung Semarang. Nah, ini teman Pro 2. Aku lihat gambarnya, aduh enak banget nih, ngiler. Rasanya macam-macam. Ada yang ditabur pakai gula semut ya kan, ada yang pakai coklat, ada yang ditabur pakai saus-saus gitulah ya. Pokoknya saus berbagai macam saus gitu. Nah, ini yang bikin unik adalah dia tuh tinggal hap gitu aja teman Pro 2. Jadi enggak perlu ngambil satu terus nanti takut enggak habis ditaruh gitu aja, enggak. Tapi ini bentuknya bulatan-bulatan gitu. Jadi pas banget kamu cemilin ya, apalagi disantap sambil ngopi. Beh, enak banget. Kalau siang ini kira-kira udah nyemil apa aja nih teman Pro 2 di jam 12:30 siang ini?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Kalau tadi ada pisang goreng yang tinggal sekali hap aja, nggak perlu repot-repot ya teman Pro 2. Kalau ini bukan sekali hap sih ya. Ini sekali hap kayaknya nggak muat ya, tapi ini porsinya tuh pas untuk sepiring. Nah, namanya unik, ide jualannya juga unik. Nama jualannya ini adalah sepiringaja.id. Nah, buat kamu yang penasaran, boleh kepoin Instagramnya ya, teman Pro 2. Jadi, sepiringaja.id ini apa sih? Jadi, mereka tuh menjual menu-menu rumahan. Start 5.000 sampai 10.000 rupiah aja. Nah, ini mungkin sama kayak kamu beli di warung-warung gitu ya, teman Pro 2. Cuman, ini plusnya adalah ini bisa kamu simpen di freezer. Jadi, mereka udah pakai kemasan yang vakum gitu ya teman Pro 2. Jadi aman nih kalau misalnya kamu mau makan buat nyetok selama beberapa hari gitu ya, bisa banget. Ini juga variannya macam-macam banget ya. Kalau aku lihat nih, ada ayam rica kemangi, beuh enak banget. Ada ayam suwir kemangi, terus ada juga ayam suwir sambal mata. Aduh, ini cocok ya buat anak-anak kos, apalagi ini kan udah mulai ya maba-maba, ini pindahan kosan, terus kadang bingung, aduh mau makan apa ya. Nah, ini kayaknya sepiring aja nih pas banget nih teman Pro 2 ya, buat kamu yang pengen makan kenyang tapi nggak pengen nyisa-nyisain gitu kan, apalagi bisa juga nih kamu simpen karena vakum kemasannya, kamu bisa simpan untuk beberapa hari ke depan. Buat kamu yang penasaran, kamu bisa cek aja di Instagram @sepiringaja.id.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Yang spesial di Esteller Freeze, di satu cup Esteller Freeze ini ada apa aja?
2: Oke. Jadi yang pertama itu di satu cup Esteller Freeze ini ada jelly cincau ya kak. Ada,
1: jelly cincau, yeah, cincau
2: jelly
1: lah.
2: Cincau, iya yeah, benar. Terus juga ada buah melonnya kak.
1: Jelly cincau, melon.
2: Iya, potongan buah melon. Terus juga ada jelly kelapa mudanya.
1: Jelly kelapa muda.
2: Jelly kelapa muda. Terus juga ada buah alpukatnya kak.
1: Masih ada alpukat.
2: Masih ada alpukatnya juga. Okay. Terus juga yang terakhir kita kasih biji selasih kak.
1: Biji selasih. Iya. Biji salak nggak ada?
2: Nggak ada dong.
1: Biji kedondong?
2: No.
1: Iya, jadi ada 5 ya tadi kalau aku ngitung ya.
2: 5.
1: Ada 5 ingredients istilahnya ya. Yang ada di satu kemasan satu cup Esteller Freeze ini.
2: Iya, betul.
1: Oke. Dan ini kalau aku lihat kayaknya full banget dari bawah sampai atas tuh kayaknya.
2: Iya.
1: Ya enggak sih? Kayaknya maksudnya isiannya tuh juga sebanyak itu gitu loh.
2: Iya, kita emang ngandelin itu sih kak, isiannya melimpah kan. Jadi teler gitu kan minumnya.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Pertemuan Pro 2 Kejuaraan Taekwondo Asia bertajuk 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 ini udah resmi ya dimulai di Tenis Indoor Gelora Bung Karno Jakarta mulai dari tanggal 1 sampai 5 Agustus 2026. Dan di event ini sendiri diikuti ada 478 taekwondoin dari 36 negara yang asalnya itu gak cuma dari Asia aja, tapi ada juga dari Eropa, ada juga dari Amerika, teman-teman Pro 2. Nah, kejuaraan berstatus World Taekwondo G2 ini juga jadi ajang pengumpulan poin ranking dunia ya menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Dan selain menghadirkan atlet-atlet terbaik dunia nih, Indonesia Open 2026 ini juga jadi bagian dari persiapan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya ya. Semoga ini lancar-lancar biar nanti kalau misal atlet Indonesia jadi juara, ya ini adalah kado spesial di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ya teman Pro 2 ya. Kita dukung tim Indonesia yang lagi berlaga ya di 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dari tanggal 1 sampai 5 Agustus 2026.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Buat yang suka banget e-sport, nah ini gimana? Kamu udah nonton belum teman Pro 2 Onyx yang mengamankan peringkat ketiga Mobile Legends Bang Bang Mid Season Cup atau MLC 2026 dalam e-sport World Cup 2026 setelah mengalahkan tim Falcons PH ya dengan skor telak 3-0 nih di laga perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Paris, Prancis hari Sabtu kemarin. Yeay, dan kemenangan ini juga sekaligus jadi penebusan untuk Onyx ya yang setelah takluk dari Falcons pada fase grup. Nah, wakil Indonesia itu tampil dominan sepanjang pertandingan dengan menguasai 3 game secara langsung beruntun ya untuk menutup turnamen dengan hasil yang positif setelah gagal melaju ke grand final karena dikalahin sama tim Spirit di semifinal. Ya, udah deh, tapi enggak apa-apa ya. Ini katanya mereka tuh balas dendam ya teman Pro 2 ya. Jadi luar biasa langsung telak 3-0 skornya dan Suns ini ngomong kalau kemenangan itu memberikan kepuasan tersendiri karena tim bisa bangkit setelah hasil mengecewakan di semifinal sekaligus menutup turnamen dengan catatan positif. Dan Onyx langsung mengambil kendali permainan ya sejak game pertama. Jadilah dar-der-dor dan akhirnya Onyx menutup perjalanan di MSC 2026 dengan status peringkat ketiga sekaligus wakil Indonesia dengan capaian terbaik di turnamen ini.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi yang berpasangan dengan petenis Selandia baru Erin Rutledge ini sukses meraih gelar juara ganda Mubadala City DC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat dengan mengalahkan Andrea Klepak Makoto Ninomiya ya di babak final hari Minggu waktu Indonesia Barat ini. Kita kasih tepuk tangan dulu. Unggulan kedua ini tampil meyakinkan ya untuk menundukkan pasangan Slovenia Jepang dengan skor 6-4.

461 dalam pertandingan yang durasinya 1 jam 12 menit di lapangan keras Washington. Aldila Erin ini langsung mengambil kendali pertandingan dengan mematahkan servis-servis lawan ya dari awal game pembuka set pertama. Nah, ini sampai pada akhirnya udah deh menang ya. Ini Aldila yang berpasangan dengan petenis Selandia Baru Erin Rutledge dan hasil skornya itu adalah 6-4, 6-1. Nah, sebelumnya Aldila ini juga udah mewaspadai kekuatan lawannya yang dinilai tampil secara konsisten ya, tapi saat Aldila ini diwawancara ya, dia bilang kalau pengalaman lawannya sebagai mantan petenis 10 besar dunia nomor ganda ini jadi salah satu kekuatan utama pasangan itu, tapi ternyata jeng-jeng Aldila lah juaranya. Keren, congrats ya buat Aldila yang udah berhasil digelar juara ganda open Mubadala City DC Open 2026.

0: pagi hanya di Pro2FM.
1: Nah, Impi Jateng Diy ini sebenarnya perannya kayak gimana sih untuk mengedukasi kebencanaan ini? Kalau dari kamu dan teman-teman, apa aja yang dilakuin perannya?
2: Oke, jadi Impi ini kan kita anggotanya dari semua mahasiswa di Jateng maupun Diy, Kak. Jadi di Impi itu kita kegiatannya berupa terjun ke masyarakat, kemudian kita berupa kajian-kajian rutin terkait mitigasi bencana lewat sosial media. Dan tentunya itu juga salah satu bentuk peran kita terhadap mitigasi bencana. Karena tentunya kalau kita mau bicara soal teknis, kita belum bisa kapabilitasnya seperti itu.
1: Nah, karena kalau kita ngomongin teknis ya ada yang lebih berwenang sebenarnya untuk bisa ngejelasin gitu ya, Lan ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, oke. Okay. Kalau Nadia sendiri dari Relawan Gesit ini perannya kayak gimana nih kamu dan teman-teman berarti?
3: Nah, jadi kan Relawan Gesit ini sendiri kan adalah sebuah wadah aksi sosial gitu ya, Kak, dan aksi kemanusiaan gitu ya, Kak. Nah, jadi kalau misalnya di Relawan Gesit ini biasanya kita kayak melakukan sebuah pelatihan ataupun membuka open volunteer buat pelatihan-pelatihan mengenai bencana gitu sih, Kak. Jadi kita menyebarkan pentingnya edukasi itu lewat kampanye sosial kayak gitu ataupun kolaborasi dengan komunitas-komunitas volun lain gitu.

0: Baik, kita ada lagi buat kamu teman Bro 2 untuk menjawab segala keresahan kamu. Banyak banget yang DM kita, banyak banget yang WhatsApp gitu. Ini kapan sih curhatan-curhatanku dibacain?
1: Tenang aja. Keresahan kamu adalah keresahan kita bersama.
0: Betul.
1: Ya. Semoga dengan kamu curhat ke kita, terus kita coba kasih solusi ini untuk teman Pro 2 lain yang ternyata mempunyai permasalahan hidup yang sama, kan bisa dengerin juga, bisa praktekin juga.
0: Iya.
1: Meskipun kadang solusi kita nggak gacor ya, tapi kan kita mencobalah. Kita ini serius, kita nggak bercandaan meskipun kemasan kita memang
0: saset.
1: Saset. Kemasan kita saset dagelan ya. Tapi memang kita ini serius dari hati mencoba memecahkan masalah-masalah kamu.
0: Iya, semoga hari ini bisa terpecahkan masalahnya. Ada siapa nih?
2: Ada Siva di Peleburan. Hai Kak, aku lagi dilema banget. Aku ngerasa salah jurusan kuliah dan sekarang udah semester 4. Mau pindah tapi kasihan orang tua, udah keluar biaya banyak. Mau lanjut tapi rasanya setiap hari kayak siksaan banget buat ngerjain tugas. Menurut Kakak, mending aku bertahan demi ijazah atau jujur ke orang tua buat mulai lagi dari nol sesuai passion aku?
0: Oke.
1: Siva.
0: Siva. Itu berarti semester 4 kan udah separuh jalan ya. Karena kan kuliah itu 8 semester kan kalau tepat waktu. Kalau menurut aku karena udah separuh jalan, lanjutin aja walaupun ada kemungkinan nanti kuliah itu kan enggak patokan umur ya. Jadi misal kamu keluar di usia sekarang sebenarnya enggak masalah. Cuman kembali lagi ke peran orang tua kamu yang membiayai kamu. Kalau kamu memulai lagi dari awal, nanti ngulang lagi UKT, terus ngulang lagi uang gedungnya, itu kan lumayan kan. Jadi menurut aku lanjutin aja, walaupun kamu harus berdarah-darah, tapi percayalah semua itu ada pelajarannya. Ya kan?
1: Yes, aku setuju. Menurut aku lanjut. Kamu ini cuman butuh faktor pemantik.
0: Betul.
1: Apa faktor yang bikin kamu bisa menikmati dan sakep lungo kampus. Coba kamu cari gebetan.
0: Iya.
1: Ya kan, kamu cari circle belajar yang nyambung sama kamu. Intinya adalah kamu butuh sesuatu atau seseorang yang bikin kamu semangat buat kuliah gitu loh. Insya Allah ya. Kalau kamu sudah menemukan sesuatu atau seseorang itu, wah, kamu gak akan berdarah-darah lagi kan.
0: Iya.
1: Gitu loh, kamu bakal semangat dan kamu bakal mati-matian untuk segera nyelesain studi kamu. Gitu.
0: Betul. Emang studinya ini di apa sih, jurusan apa sih?
1: Teknik bangunan. Rata angel gue sih, Pak, ya.
0: Iya, agak berat. Tapi teman aku ada yang sukses loh.
1: Masa sih?
0: Iya, ada yang sukses. Jadi arsitek. Langan, cewek.
1: Oh, arsitek ya. Arsitek cewek banyak. Kalau bangunan agak jarang.
0: Iya, tapi kan?
1: Kita kan nggak tahu benar sifat jurusannya apa ya.
0: Iya benar.
1: Ini kan atau ini kan dari kita sendiri yang
0: iya. Mungkin Siva tuh harus mencari tokoh-tokoh terkenal lulusan dari jurusan itu.
1: Wah. Benar. Gitu ya Siva ya. Pokoknya kamu jangan merasa berdarah-darah. Kan yang studi di situ kan bukan cuma kamu.
0: Betul.
1: Lagi-lagi ya, kamu sharing lah sama teman-teman yang satu jurusan sama kamu, teman-teman yang dia nilainya bagus-bagus. Itu gak ada salahnya kok kamu buka omongan, minta tips gitu loh.
0: Iya.
1: Terus temenan baik sama mereka-mereka yang berbakat dan bertalenta di kampus. Jadi kamu nanti ikut ketularan yang baik-baik, bagus-bagus.
0: Betul
1: gitu.
0: Dan mungkin biar memecah kebutekan kamu ya, kamu jangan cuma fokus kuliah. Ikutlah UKM-UKM yang ada di jurusan kamu ya kan. Biar kamu itu lebih enjoy lagi menikmati masa-masa kuliah. Jadi kamu berangkat ke kampus, aku kampus mau ketemu teman-teman di UKM ya kan.
1: Apa itu tadi? Cari pacar
0: lagi. Iya, cari pacar lagi. Nah, kok cari pacar lagi?
1: Itu talk chair itu pasti. Talk chair banget. Kamu bangun pagi tuh,
0: iya.
1: Ketemu gitu.
0: Semangat deh Siva buat kuliahnya. Semoga gak berdarah-darah lagi. Kita doain yang terbaik ya untuk 4 semester ke depan. Semoga kamu lulus tepat waktu ya. Biar gak lama-lama. Amin.
1: Semangat Siva.
0: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @Pro 2 SMG.

Udah hampir jam 2 siang teman Pro 2, artinya aku harus pamit dulu dari Santai Siang kali ini. Karena abis ini kita bakal tahu nih lagu-lagu favorit kamu yang sering banget kamu request di Pro 2 FM Semarang. Nah ini bakal di recap ya bareng sama Pro 2 FM seluruh Indonesia di Indonesia Top 20 Nasional ya. Dan nanti lanjut lagi dari jam 3 sore sampai jam 4-nya ada International Top 20. Pokoknya pantengin terus ya, siapa tahu lagu favorit kamu masuk nih di chart kita Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Aku pamit dulu ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok dan semoga teman Pro 2 enjoy ya weekendnya, senang, selamat menikmati weekend kamu dengan cuaca Semarang yang panas dan super cerah ini. Kebalik ya, cerah dan super panas ya. Ya udah, happy weekend teman Pro 2, happy Sunday. Semoga kamu sehat selalu ya. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 FM Semarang, teman terbaik kamu.

0: pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM. Musisi favoritnya, caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: mana masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Jiwa. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: 13 naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Minggu di chartnya top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke lomba sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zaman di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Guys, berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20 ya. Kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus, masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, yuk kita update dulu informasi kamu bareng aku Jeffrey Araska di Info Pro 2. Info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, kapal motor penumpang Mutiara Santosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumenep di Madura Minggu 2 Agustus 2026. Tim SAR bersama sejumlah unsur terkait saat ini masih melakukan upaya evakuasi terhadap seluruh penumpang. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit P mengatakan, informasi awal diterima petugas pukul 8.24 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut dari Syah Bandar Tanjung Perak terkait adanya kapal yang terbakar di perairan utara Madura. Hingga laporan terkini, proses evakuasi masih berlangsung dan belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban maupun penyebab kebakaran kapal. Informasi selanjutnya teman Pro 2, kasus dugaan keracunan pangan yang dialami siswa dan guru SMKN 6 Semarang dipastikan sudah terkendali. Meski tidak ditemukan penambahan kasus baru dan mayoritas pasien berangsur pulih, Dinas Kesehatan Kota Semarang tetap menyiagakan tim gerak cepat untuk memantau kondisi kesehatan para korban hingga seluruhnya dinyatakan sembuh. Kepala Dinkes Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam mengatakan hasil surveillance aktif maupun pasif di lapangan menunjukkan situasi sudah kondusif. Pihak sekolah juga tidak lagi melaporkan adanya siswa maupun guru yang mengalami gejala baru hingga Sabtu 1 Agustus 2026. Info Pro 2. Dan informasi terakhir teman Pro 2, kejuaraan 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 resmi dibuka di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada hari ini. Turnamen ini diikuti 531 atlet dari 36 negara dan menjadi salah satu ajang pengumpulan poin menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Pembukaan kejuaraan dihadiri sejumlah pejabat negara diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Hadir pula Presiden ASEAN Taekwondo Union Kim Sang Jin dan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Yoon Son Gu bersama sejumlah delegasi. Teman Pro 2, habis ini kita gabung lagi barengan Pro 2 FM Jakarta buat dengerin International Top 20.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 2022 melaju terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Finisiders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Internasional Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kita memperdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman perdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman perdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman perdua.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Sore Ceria yang bikin sore kamu makin berwarna. Bareng aku Jeffrey Raska yang nemenin kamu sampai jam 7 nanti, menjelang detik-detik terakhir di weekend kamu. Karena besok udah Senin lagi. Aku bakal temenin sore kamu dengan pastinya aku udah siapin playlist yang seru buat nemenin sore kamu. Dan juga banyak info buat kamu juga. Jadi tetap di Sore Ceria, teman Pro 2 yang bikin sore kamu makin berwarna.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ini buat kamu yang lagi nungguin film Operasi Pesta Copet, teman Pro 2. Jadi kan ini emang lagi rame banget ya promosinya. Ini Iqbalnya juga lagi kemana-mana buat promosi di podcast-podcast. Jadi Iqbal Ramadan juga balik ngisi original soundtrack alias OST lewat lagu yang judulnya itu Kita Melawan Dunia. Jadi menariknya ini kali ini adalah Iqbal gak cuman jadi pemainnya aja, tapi juga jadi produser filmnya. Dan juga sementara itu buat proyek musiknya dia tuh tampil sebagai bale. Iqbal bilang lagu ini tuh ceritanya tentang kuatnya persahabatan di tengah berbagai tekanan hidup. Jadi bahkan ini lagunya juga ternyata berawal dari demo lama yang dia buat di tahun 2025. Terus dikembangin khusus buat kebutuhan film. Aransemennya itu juga dibuat lebih warm dengan dominasi gitar, biar nuansa kebersamaan para tokohnya itu makin kerasa lagi. Lagu Kita Melawan Dunia ini jadi OST filmnya yang ketujuh yang pernah digarap sama Iqbal dan udah ada juga buat pre-save-nya. Sementara film Operasi Pesta Copet sendiri ini dijadwalin tayang serentak di bioskop mulai tanggal 27 Agustus 2026. Ini serunya itu kadang-kadang satu soundtrack gitu ya, bukan cuman buat pelengkap film biasanya. Ini tapi malah bisa juga bikin ceritanya itu kerasa lebih hidup lagi, lebih dalam lagi, lebih deep. Apalagi kalau lagunya itu punya pesan tentang persahabatan. Duh, bisa jadi tuh ya, setelah keluar dari bioskop yang masih terngiang-ngiang itu tuh bukan cuman adegannya, tapi juga lagunya.

0: Nah, untuk juara minggu ini di Indonesia Top Toy ini ada Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Lagu ini ditulis sendiri sama Tulus dengan Yosef Sitompul yang dipercaya sebagai produser dan juga mengaransemen musiknya. Teh Hijau sendiri bercerita tentang proses penerimaan diri di masa-masa hampa ketika kamu merasa sulit untuk jatuh cinta atau membuka hati. Alih-alih memaksa keadaan, lagu ini mengajak kamu untuk tenang, menikmati proses penyembuhan, dan membiarkan waktu memulihkan semuanya.
1: Ini dia nomor 1.

Aku tuh lagi gak nyangka, teman Pro 2. Ini suara klakson, telolet-telolet teman Pro 2 ya. Terus angkot sampai toko kelontong maksud aku. Ini tuh sekarang bisa jadi inspirasi lagu yang berkelas banget, apalagi ini udah kelasnya internasional. Ini dibuktiin sama girl groupnya Indonesia Nona lewat single terbaru mereka yang judulnya tuh Hong. Ini grup ini emang ada di bawah naungan 88 Rising. Ini juga resmi rilis lagu di tanggal 31 Juli 2026 kemarin. Lewat konsep dance pop modern, ini Nona justru ngangkat suasana jalan khas Indonesia sebagai identitas utamanya. Ini di video musiknya aja tuh keren banget sih. Ini kita bisa ngelihat angkot, habis itu kursi plastik, sampai berbagai elemen yang mungkin akrab gitu ya sama kehidupan sehari-hari kita. Aku tuh bahkan lihat BTS-nya ketika ini salah satu personilnya itu ini benar-benar naik angkot, itu angkotnya tuh charter teman Pro 2. Ini enggak cuman visualnya juga, ini ada aransemen lagunya yang unik gara-gara emang masukin suara klakson Om Telolet. Ini sebagai bagian dari komposisi musiknya. Hasilnya tuh Hong ini sukses banget curi perhatian dan udah ditonton juga lebih dari 1,1 juta kali di YouTube hanya dalam waktu singkat. Ini terakhir aku lihat ya. Kadang ini juga mungkin yang kita anggap biasa aja ternyata tuh justru jadi sesuatu yang unik di mata dunia nih teman produk, termasuk lagunya Nona yang baru Hong ini. Ya semoga makin banyak lagi musisi Indonesia yang berani gini kayak Nona ngangkat budaya lokal dengan cara yang kreatif. Karena kan identitas sendiri tuh ya justru bisa jadi kekuatan terbesar di panggung internasional. Bahkan ini cuman dari Om Telolet Om doang itu padahal ya.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Bulu tangkis Indonesia nih teman Pro 2. Jadi ganda putra Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin ini sukses keluar sebagai juara Taipei Open 2026. Ini setelah kalahin pasangan Malaysia Aaron Chia dan juga Aaron Tai. Ini 2 game langsung dengan skor 2-3-2-1 dan juga 2-1-19. Laga final yang berlangsung selama 42 menit ini berjalan ketat banget. Ini di game pertamanya Leo sama Daniel sempat ketinggalan, tapi akhirnya berhasil bangkit lagi dan paksa setting sebelum akhir itu ngamanin kemenangan. Sementara di game kedua mereka balik nunjukin mental juaranya dengan membalikkan keadaan teman Pro 2. Dari posisi ketinggalan sampai akhirnya nutup pertandingan dengan skor 2-1-19. Gelar ini jadi satu-satunya yang berhasil dibawa pulang wakil Indonesia di turnamen level Super 300 ter ini dan juga sekaligus jadi trofi kedua Leo Daniel sejak kembali dipasangin setelah sebelumnya itu juara di Thailand Open 2026. Nah, performa Leo sama Daniel ini juga konsisten banget. Semoga kemenangan ini juga jadi suntikan kepercayaan diri juga buat menghadapi turnamen-turnamen yang levelnya itu lebih tinggi nantinya. Kalau terus kompak nih kayak gini nih di final Taipei 2026 ini nih, peluang mereka jadi andalan Indonesia di panggung dunia ini makin kebuka lebar kalau menurut aku.

0: Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet-cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, maaf. Soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa. Jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya nggak sempat ngerem gimana coba? Bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah. Makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya. Mulai sekarang nggak bakal nyebrang sembarangan lagi.

teman berdua, pasang helm kamu, kencengin juga seat belt kamu. Karena kita bakal pergi KKN. Komen-komen ngasal. Di sore ini aku seperti biasa teman produk, kalau sore jam 5 ini pasti ada KKN, komen-komen ngasal. Dan kali ini aku gak mau lihat dari Instagram ataupun TikTok, tapi aku lagi, karena aku tuh lagi sering banget namanya buka threads teman produk ya, ini banyak banget sih, konten-konten seru, banyak banget orang-orang asbun juga ternyata di thread. Ini aku mau bacain satu utas dari akunnya firdaus.abdillah underscore. Ini tulisannya firdaus.abdillh underscore. Ini ngelihatin adalah aku bacain capsnya dulu. Dijual cepat minus pemakaian. Ini yang dijual cepat adalah motor teman berdua. Coba deh kamu ini buka thread teman berdua. Ini di akunnya firdaus.abdillah, tulisannya firdaus.abdillh underscores. Ini yang satu hari yang lalu. Ini tuh gambarnya itu dijual cepat. Gambarnya itu adalah motor kayaknya kelindes sama kendaraan berat ya teman produa. Terus kondisinya juga berlumpur. Pokoknya mengenaskan. Ini cuma minus pemakaian aja, tenang aja teman produa. Kalau kamu minat, coba aja kamu kamu komen di kontennya. Ini siapa tahu emang dilepasin ya. Ini juga ada 600 komenan lebih dan banyak banget sih asbun-asbun semua teman produa. Nah, sebelum aku bacain komen-komen ngasalnya, kamu mending download dulu nih RRI Digital di smartphone kamu biar nanti aku baca komen-komennya tuh jelas, gak ada kemersek-kemerseknya. Itu juga gampang, kamu tinggal download. Habis itu cari Produ FM Semarang, dengerin. Terus kalau kamu mau dengerin, kalau cari infonya kamu paling terpercaya, terupdate juga, ini kamu bisa cari di rri.co.id ya teman-teman.

0: Aku sudah tidak kuat lagi. Darah orang itu isinya racun semua.
1: Aku kan sudah bilang, Mas, orang yang itu sukanya ngerokok dan ngevape juga. Udah pasti darahnya penuh nikotin dan tar. Pasti paru-parunya juga remuk, apalagi ginjal dan jantungnya.
0: Iya, Dek.
1: Orang seperti itu sudah tinggal tunggu waktunya aja. Malah kamu gigit juga, Mas. Hei manusia, kami nyamuk aja kapok hisap darahmu yang beracun. Apalagi tubuhmu, itu isinya racun semua. Saatnya berubah ke gaya hidup yang sehat. Tinggalkan racunmu, bersihkan paru-parumu, jangan sampai terkena kanker paru.

0: aku.
1: Masih bareng aku, Jeffrey Araska, di sore ceria yang bikin sore kamu makin berwarna. Dan waktunya aku juga bacain komen-komen ngasal. Ini teman pro 2 udah beneran udah pasang helm sama seat belt lah ya. Ini soalnya, aduh, asli asbun. Buat kamu yang tadi masih ketinggalan konteksnya, ini adalah postingannya dari firdaus.abdillah underscore. Dijual cepat minus pemakaian, dan itu adalah minus pemakaiannya motor yang terlindas sama alat berat. Terus ada ornamen-ornamen lumpur. Ini bener-bener minus pemakaian aja. Ini dari pertama, teman pro 2 ya. Dari @anakgajah29.07.1997. Sherlock. Dia Sherlock sambil kasih foto uang 50 ribuan, 2 gepok. Satu gepok ini 5 juta, berarti 10 juta. Tapi sayangnya gosong. Habis itu dari Arya Wijaya Kusuma underscore. Nitip bang, ini dia juga mau nitip. Ini ada dia sambil kasih foto juga. Ada dia motor minus pemakaian juga. Cuman ini tersisa setengah ke belakang doang. Setengah ke depannya gak ada ini. Jadi motor kok setengah-setengah. Habis itu dari @arlinga underscore 48. Titip jual minus tangnya terlalu deket sama jok. Ini kayaknya sih korban-korban polisi tidur kebanyakan nih, teman pro 2. Habis itu dari @ngurahmj, minat bang tuker tambah sama mobil Ford. Tapi dia mobil Fordnya ini Ford tahun 1991 dan itu tinggal kaki-kakinya doang, nggak ada bodinya. Itu kan, baru segini aja udah asbunnya banyak banget, teman pro 2. Abis ini aku lanjut ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di sore ceria.

Iya, teman Bruna juara minggu ini ada grup asal Korea Selatan ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hyunjung dan juga Minhee dalam penulisan liriknya. This week's

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Lanjut lagi di sore ceria yang bikin sore kamu makin berwarna di komen-komen ngasal juga. Ini aku masih bacain komen-komen ngasal yang ada di postingan akun threads-nya at firdaus.abdila_. Ini yang ngelihatin dia tuh lagi ngejual motornya teman berdua yang dimana minus pemakaian banget. Minus pemakaian banget, pakai banget. Soalnya udah kelindes sama alat berat. Ini aku lanjutin dari @si_papatahrindu. Tukar tambah ini banyak banget yang ngajakin tukar tambah si Firdaus ini. Tapi kali ini tukar tambahnya sama sepeda ontel. Yang mana ini adalah rangkanya doang. Tanpa ban, tanpa stang, tanpa tempat duduknya. Tanpa genjotannya juga. Ini, aduh, kamu harus meluncur langsung sih ke postingannya @firdaus.abdillah_ sih teman berdua. Ini memang, ini komen-komennya kebanyakan visual, jadi ketika kamu baca, kamu lihat visualnya itu makin terkekeh-kekeh kamu bakalan. Terus dari tinkywinky.hoy, kurang berapa bang dengan santainya dia mengirim foto segepok daun pisang. Tapi ada ini, ada label banknya dengan jumlah nominal 10 juta. Masih kurang woy. Terus dari @salisqdrm_, motor tahiyat. Iya lagi. Kamu kalau lihat posisinya itu kayak orang lagi tahiyat akhir teman berdua. Terus yang terakhir nih ada aku bacain ya, sandwich salmon. Motor bekas no, bekas motor yes. Udah bukan motor bekas lagi nih, soalnya bekas motor dari kelindes udah nggak tahu bentuknya apa lagi tuh teman berdua.

Ikan sapu-sapu dikenal dengan nama ilmiah Pterygopictis. Bentuknya unik, tubuhnya pipih, dengan mulut menyerupai alat penghisap. Mulut inilah yang membuat ikan sapu-sapu sering menempel di dasar sungai atau bebatuan, seolah-olah sedang menyapu sesuai dengan namanya. Awalnya ikan sapu-sapu bukan berasal dari Indonesia. Ikan ini dibawa dari Amerika Selatan sebagai ikan hias akuarium. Namun, karena daya tahannya yang sangat kuat, banyak ikan sapu-sapu yang akhirnya dilepas ke perairan umum dan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, disinilah masalahnya muncul. Ikan sapu-sapu termasuk spesies invasif, artinya bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka memakan lumut dan organisme kecil yang juga menjadi sumber makanan ikan lokal. Akibatnya, populasi ikan asli bisa menurun karena kalah bersaing. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dikenal mampu bertahan di air yang tercemar. Hal ini yang sering buat kita keliru, mengira bahwa kehadiran mereka menandakan air bersih. Padahal justru sebaliknya, ikan ini bisa hidup di kondisi air yang buruk. Meski sering dianggap hama, ikan sapu-sapu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai bahan kerajinan, sampai pakan ternak.

Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan hati. Karena kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Kenza Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Masya Allah, nah gitu dong Fit. Udah cantik, rajin sedekah lagi. Ini nih, wanita solehah idaman yang patut dicontoh. Tapi ada angin apa nih? Kok tumben kamu sedekah?
3: Astagfirullah, kamu kok gitu sih San? Kita kan emang harus bersedekah, apalagi sama orang yang kurang mampu. Selain menambah amal soleh, sedekah itu juga memperlancar rezeki kita tahu.
2: Iya, aku juga mau ikut sedekah deh. Tapi aku gak ada uang kecil nih. Aku pinjam kamu dulu David, ntar aku ganti ya.
3: Gimana sih San? Aku udah gak ada uang lagi nih. Lagian mau sedekah kok pakai acara minjem-minjem segala. Udahlah, mendingan kamu nganterin aku aja yuk ke warung Bu Siti. Hitung-hitung sedekah gitu sama temen.
4: Allah berfirman dalam Quran Surat Saba ayat 39, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.

Teman Bro 2, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalani sholat maghrib. Buat kamu ini mungkin ini adalah detik-detik terakhir sebelum besok menghadapi hari Senin lagi. Kamu bisa nikmatin ini dengan mungkin kamu nongkrong di coffee shop aja, relax, kumpul bareng teman kamu, teman Pro 2 ya. Ini mumpung juga mungkin masih hari Minggu, larisin tuh UMKM-UMKM yang makin banyak juga di Semarang. Ini kemarin aku tuh diajak nongkrong sama temanku. Terus aku tuh jujur aja bingung teman Pro 2, soalnya tuh sekarang itu makin banyak pilihannya. Ini ada coffee shop yang konsepnya tuh juga buat kerja bisa, ada yang fokus buat nongkrong-nongkrong cantik, nongkrong-nongkrong gaul gitu ya. Ada juga yang lebih ngutamain makanannya atau live musicnya, sampai konsep outdoor yang jual suasana malam nih. Gak cuman suasana malam, kadang alam itu juga ditonjolin tuh. Makanya kemarin tuh aku bingung banget, saking banyaknya coffee shop yang bertebaran di Semarang teman Pro 2, aku tuh bingung milihnya. Dan belakangan ini juga muncul satu konsep yang kemarin lagi naik daun ini. Kemarin tuh juga aku diajak nih akhirnya datang ke salah satu slow bar. Ini beda dengan coffee shop yang serba cepet, konsep ini tuh justru kayak ngajak pengunjungnya buat nikmatin proses pembuatan kopi teman Pro 2 dari awal sampai jadinya. Jadi kopi itu, jadi ngopi itu bukan cuma soal minuman aja langsung diseruput, enggak teman Pro 2, tapi juga bisa nikmatin prosesnya di sana. Ini biasanya baristanya itu bakal nyeduh kopi pakai cara manual brew, pakai kayak metode V60, Kalita, origami atau aeropress biasanya. Ini semuanya dibuat dengan penuh perhatian. Wih, cila. Mulai dari giling biji kopinya, terus nuangin airnya, sampai nyajiin secangkir kopi dengan rasa yang lebih maksimal. Jadi bisa dibilang kalau coffee shop biasa itu fokus ke yang penting cepat gitu ya, serba cepat. Yang penting jadi gitu. Kalau slow bar ini justru kalau kemarin aku lihat ini nawarin pengalamannya. Karena kadang-kadang nih teman Pro 2, secangkir kopi itu kerasa lebih nikmat pas kita tuh lagi nikmatin proses dibaliknya juga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mungkin kamu ini masih bingung ya teman Pro2, slow bar itu apa? Jadi ya mungkin aja kamu juga udah pernah kesana sebenarnya, tapi nggak tahu kalau itu namanya slow bar coffee shop. Kalau kamu pernah datang ke coffee shop terus baristanya tuh ngajak ngobrol kamu, ngobrolin soal asal-muasal bijinya gimana, cara proses bijinya gimana, ngejemurnya, difermentasi apa enggak, habis itu ngerostingnya gimana, karakter rasanya gimana, sampai cara seduhnya tuh ya. Itu kemungkinan besar kamu tuh lagi ada di coffee shop yang konsepnya adalah slow bar. Jadi slow bar ini adalah rest area penyeduhan kopi gitu ya teman-teman Pro2, secara manual biasanya, yang bikin interaksi antara barista sama pelanggannya itu nanti jadi lebih deket lagi. Jadi bukan cuman pesen habis itu bayar, habis itu kopinya dateng. Nah, di sini tuh kamu bisa ngelihat langsung proses brewingnya gimana, bahkan sering diajak juga diskusi soal kopi teman Pro2 yang paling cocok sama selera kamu. Nanti kamu ditanyain, kamu tuh lebih suka yang gimana, notes-nya seperti apa, kamu lebih suka yang fruity atau yang lebih pahit, terus bodinya yang light atau yang lebih dark, terus rasanya manis apa enggak, aftertaste-nya itu biasanya ditanyain. Soalnya itu biasanya ya itulah interaksinya teman Pro2. Habis itu prosesnya tuh biasanya manual, waktu penyajiannya juga sedikit lebih lama biasanya, soalnya sambil ngobrol juga tadi ya. Tapi justru itu yang dicari sama banyak orang, kayak pengalaman nikmatin aroma kopinya, terus lihat teknik seduhnya, sampai ngobrol santai nih sama baristanya. Ini jadi nilai tambahan yang gak didapat dari coffee shop biasa. Nah, buat para pecinta kopi, mungkin slow bar bukan cuma tempat buat beli minuman aja, tapi juga tempat belajar, bagi-bagi dongeng, bagi-bagi cerita, sekaligus juga nikmatin kopi dengan cara yang lebih personal dan lebih intim.

0: paket.
1: Asik, dateng juga gula aren ekstra topping boba. Ini sih gila, mana promonya sadis banget lagi. Cuma 10.000 udah dapat ukuran large.
2: Waduh, heh, hari ini udah gelas keberapa tuh? Tadi siang perasaan baru pesan kopi susu literan deh.
1: Lagi murah ini, seger banget, serius.
2: Seger sih seger, tapi itu isinya bom waktu. Tahu nggak, gula semua itu. Jangan sampai tertipu deh harga murah, tapi bayarnya pakai kesehatan. Diabetes itu nggak nunggu kita tua loh. Anak muda yang hobi banjir gula tiap hari kayak kamu tuh juga bisa kena resikonya.
1: Hah? Emang iya? Berarti manis di mulut tapi pahit di badan kalau udah sakit?
2: Nah, itu kamu tahu. Manisnya sesaat, resikonya selamanya.

0: Masih soal slow burn nih teman Pro 2. Aku tuh masih heran kenapa di timeline aku, bahkan teman aku tuh juga banyak banget yang ngajakin ke slow burn belakangan ini teman Pro 2. Jadi kalau belakangan ini kamu sering banget lihat coffee shop baru di Semarang gitu ya, habis itu juga pakai konsep slow burn, ternyata tuh ada alasannya loh. Ini budaya kopi, budaya ngopi di Semarang itu mulai geser kalau menurut aku. Ini gak dikit anak muda yang penasaran mungkin sama kualitas biji kopi lokal, terus sama pengen explore metode seduh kopi itu apa aja yang manual, sampai kayak cerita dibalik setiap cangkir kopi, mungkin proses-prosesnya dari bener-bener green bean gitu teman. Bahkan dari cherry-nya tuh, dari bentuk cherry sampai akhirnya jadi kopi yang siap diminum. Mereka ini datang cuman buat foto, bukan cuman buat foto-foto maksud aku, tapi juga lebih cari pengalaman baru. Selain itu juga ritme di Semarang itu, kota Semarang ini relatif santai juga, ini bikin konsep slow bar ini lebih gampang buat diterima kalau menurut aku ya. Banyak orang itu milih duduk lama nongkrong ngobrol tanpa kesusu biasanya, atau ya sekedar nikmatin sore sambil lihat proses brewing secara langsung, itu udah kayak healing lah kalau menurut aku. Ini ditambah lagi banyak barista juga di Semarang ini mulai berani explore kopi-kopi dari berbagai daerah di Indonesia. Hasilnya ini coffee shop dengan coffee konsep slow bar ini bukan cuma jadi tempat nongkrong, tapi juga ruang edukasi, sekaligus jadi wadah tumbuhnya budaya coffee yang lebih apresiatif.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: 101 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kita ada lagi buat kamu teman berdua untuk menjawab segala keresahan kamu. Banyak banget yang DM kita, banyak banget yang WhatsApp gitu. Ini kapan sih curhatan-curhatanku dibacain?
1: Tenang aja, keresahan kamu adalah keresahan kita bersama.
0: Betul
1: ya. Semoga dengan kamu curhat ke kita, terus kita coba kasih solusi ini untuk teman produa lain yang ternyata mempunyai permasalahan hidup yang sama. Kan bisa dengerin juga,
0: nah,
1: bisa praktek juga.
0: Iya.
1: Meskipun kadang solusi kita gak gacor ya, tapi kan kita mencobalah. Kita ini serius, kita gak bercandaan. Meskipun kemasan kita memang
0: saset,
1: saset. Kemasan kita saset dagelan ya. Tapi memang kita ini serius dari hati, mencoba memecahkan masalah-masalah kamu.
0: Iya, semoga hari ini bisa terpecahkan masalahnya. Ada siapa nih?
2: Ada Siva di peleburan. Hai kak, aku lagi dilema banget. Aku ngerasa salah jurusan kuliah dan sekarang udah semester 4. Mau pindah tapi kasihan orang tua, udah keluar biaya banyak. Mau lanjut tapi rasanya setiap hari kayak siksaan banget buat ngerjain tugas. Menurut kakak, mending aku bertahan demi ijazah atau jujur ke orang tua buat mulai lagi dari nol sesuai passion aku.
0: Oke.
1: Shiva.
0: Shiva. Itu berarti semester 4 kan udah separuh jalan ya. Karena kan kuliah itu 8 semester kan kalau tepat waktu. Kalau menurut aku karena udah separuh jalan, lanjutin aja walaupun ada kemungkinan nanti kuliah itu kan enggak patokan umur ya. Jadi misal kamu keluar di usia sekarang sebenarnya enggak masalah. Cuman kembali lagi ke peran orang tua kamu yang membiayai kamu. Kalau kamu memulai lagi dari awal, nanti ngulang lagi UKT, terus ngulang lagi uang gedungnya, itu kan lumayan kan. Jadi menurut aku lanjutin aja, walaupun kamu harus berdarah-darah, tapi percayalah semua itu ada pelajarannya. Ya kan?
1: Yes, aku setuju. Menurut aku lanjut. Kamu ini cuman butuh faktor pemantik.
0: Betul.
1: Atau faktor yang bikin kamu bisa menikmati dan sakit lungo kampus. Coba kamu cari gebetan.
0: Iya.
1: Ya kan, kamu cari circle belajar yang nyambung sama kamu. Intinya adalah kamu butuh sesuatu atau seseorang yang bikin kamu semangat buat kuliah gitu loh. Insya Allah ya. Kalau kamu sudah menemukan sesuatu atau seseorang itu, wah, kamu gak akan berdarah-darah lagi kan.
0: Iya.
1: Gitu loh, kamu bakal semangat dan kamu bakal mati-matian untuk segera nyelesain studi kamu. Gitu.
0: Betul. Emang studinya ini di apa sih, jurusan apa sih?
1: Teknik bangunan. Atau angel gue sih, Pak, ya.
0: Iya, agak berat ya. Tapi teman aku ada yang sukses loh.
1: Masa sih?
0: Iya, ada yang sukses. Jadi arsitek. Cewek.
1: Oh, arsitek ya. Arsitek cewek banyak. Kalau bangunan agak jarang.
0: Iya kan?
1: Kita kan nggak tahu benar sifat jurusannya apa ya.
0: Oh iya benar.
1: Ini kan atau ini kan dari kita sendiri yang
0: iya. Mungkin Shiva tuh harus mencari tokoh-tokoh terkenal lulusan dari jurusan itu.
1: Wah ya. benar gitu ya Shiva ya. Pokoknya kamu jangan merasa berdarah-darah. Kan yang studi di situ kan bukan cuma kamu.
0: Betul.
1: Lagi-lagi ya, kamu sharing lah sama teman-teman yang satu jurusan sama kamu, teman-teman yang dia nilainya bagus-bagus. Itu gak ada salahnya kok kamu buka omongan, minta tips gitu loh.
0: Iya.
1: Terus temenan baik sama mereka-mereka yang berbakat dan bertalenta di kampus. Jadi kamu nanti ikut ketularan yang baik-baik, bagus-bagus.
0: Betul,
1: gitu.
0: Dan mungkin biar memecah kebutekan kamu ya, kamu jangan cuma fokus kuliah, ikutlah UKM-UKM yang ada di jurusan kamu, ya kan. Biar kamu itu lebih enjoy lagi menikmati masa-masa kuliah. Jadi kamu berangkat ke kampus, aku ke kampus mau ketemu teman-teman di UKM, ya kan.
1: Atau itu tadi, cari pacar lagi.
0: Iya, cari pacar lagi. Kok cari pacar lagi?
1: Itu talk chair itu pasti. Talk chair banget. Kamu bangun pagi tuh,
0: iya.
1: Ketemu gitu.
0: Semangat deh Shiva buat kuliahnya. Semoga gak berdarah-darah lagi. Kita doain yang terbaik ya untuk 4 semester ke depan. Semoga kamu lulus tepat waktu ya. Biar gak lama-lama. Amin.
1: Semangat Shiva.
0: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Kunto Aji masih asik sendiri. Aduh, tapi kamu jangan asik sendiri Taman Pro 2 menjelang hari Senin ini. Kamu mending pergi deh. Kamu nongkrong deh. Ajak teman kamu, pasangan kamu, atau ya kalau kamu enggak punya dua-duanya, ajak keluarga kamu, atau masih enggak punya semuanya, kamu LDR-an sama siapapun, kamu mending pergi sendiri aja nggak apa-apa. Siapa tahu kamu ketika nongkrong dapat teman baru, biar kamu tuh nggak stres-stres amat menghadapi besok Senin. Karena ini udah jam mau jam 7, Teman Pro 2, aku udah selesai dulu ya nemenin kamu di sore ceria kali ini. Habis ini kamu bakal ditemenin Wela Rana yang bakal nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kalau gitu Jeffrey Araska pamit. Bye bye Teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Majelis Ulama Indonesia atau MUI kembali mendorong penerapan hukum mati bagi koruptor. Hukum tersebut dinilai mampu memberikan efek jera karena telah merugikan rakyat Indonesia. Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis mengatakan pihaknya akan terus bersuara untuk mendorong penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi. Bahkan usulan tersebut pernah dibahas pada tahun 2025 lalu. Info Pro 2. Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih selama Agustus 2026. Tujuannya untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Semarang, Handi Prianto mengatakan, peringatan Hari Kemerdekaan menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Seluruh masyarakat diharapkan ikut menyemarakkan bulan kemerdekaan melalui berbagai kegiatan di lingkungan masing-masing. Info Pro 2. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnado dan juga Daniel Martin keluar sebagai juara Taipei Open 2026. Leo dan Daniel sukses menuntaskan perlawanan dari unggulan kelima asal Malaysia, Aaron Chia dan juga Aaron Tai. Strike set dengan skor akhir 23-21 dan 21-19. Sejak game pertama, permainan sudah berlangsung dengan sangat ketat. Pertandingan berlangsung selama 42 menit di lapangan 1 Taipei Arena, Minggu 2 Agustus 2026. Info Pro 2. Tom Bro, yuk gabung sama Pro 2 Jakarta buat dengerin Pro Indie.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ketemu sama Wella di Jaga Malam hari ini yang bakal nemenin kamu di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Wah, hari Minggu nih teman Pro 2, saatnya kerja bakti ya. Soalnya udah mau deket nih sama 17 Agustus. Gimana kamu hari ini? Apakah sudah mulai ngecat-ngecat jalan dan menghias kampung kamu nih biar meriah ya, bareng sama umbul-umbul? Ada juga bendera merah putih di mana-mana. Biasanya tuh kalau misalnya di jalan tuh tulisannya tuh angka tahun ini ya, maksudnya kayak memperingati hari ulang tahun yang keberapa gitu. Kalau ini kan 81. Nah, ditulis ya 81 di situ. Biasanya kreasinya keren-keren banget ya teman Pro 2 ya. Berarti kalau jam segini itu saatnya kamu ngechill sambil dengerin Pro 2 Semarang, bisa lewat RRI digital atau lewat radio konvensional ya di 95.3. Ajak juga nih teman kamu nih, mungkin Karang Taruna atau teman-teman kamu yang lain, keluarga kamu juga boleh banget nih. Kita seru-seruan bareng di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kalau misalnya kamu mau request lagu, boleh banget ya, langsung aja drop requestan kamu di WA Pro 2, yaitu 081565101953. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 95.3 FM. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Aku sudah tidak kuat lagi. Darah orang itu isinya racun semua.
1: Aku kan sudah bilang, Mas. Orang yang itu sukanya ngerokok dan ngevape juga. Udah pasti darahnya penuh nikotin dan tar. Pasti paru-parunya juga remuk. Apalagi ginjal dan jantungnya.
0: Iya, Dek.
1: Orang seperti itu sudah tinggal tunggu waktunya aja. Malah kamu gigit juga, Mas. Hei manusia, kami nyamuk aja kapok hisap darahmu yang beracun. Apalagi tubuhmu, itu isinya racun semua. Saatnya berubah ke gaya hidup yang sehat. Tinggalkan racunmu, bersihkan paru-parumu, jangan sampai terkena kanker paru.

0: di bulan Agustus ini. Ada yang keren banget nih teman Perodua, dari teman-teman komunitas Urban Farmer Semarang yang baru aja sukses menggelar pasar sehati tadi pagi. Tempatnya di Urban Farming Corner, Jalan Menteri Supeno, dari jam 8 sampai jam 11 tadi ya. Komunitas petani lokal dan kota ini kumpul buat jualan pangan sehat yang enak dan juga hemat dan pastinya higienis. Spesial banget nih di tanggal 2 Agustus ini, temanya adalah Bulan Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ya. Sama ya kayak di tempat-tempat lain ya, apalagi di bulan Agustus ini kan memang adalah bulan kelahiran dari Indonesia Raya ini. Kampanyenya itu adalah merdeka dari sampah plastik 82. Gak cuman belanja sayur dan juga hasil kebun organik yang lokal, warga itu datang harus bawa kantong sendiri atau wadah sendiri. Kalau sekarang kan ini ya, sampah plastik ada juga yang sudah bisa diurai. Nah, kalau misalnya memang kamu pengen pakai yang sekali pakai, nah itu ya, pakainya harus yang bisa diurai dengan cepat. Atau pakai kertas juga bisa. Atau kalau misalnya memang mau dipincuk ya juga gak apa-apa ya, gak masalah banget ya. Sangat nature. Selain itu juga ada sesi barter nih teman berdua, sama bibit tanaman gratis dan belajar bikin kompos mandiri. Aduh, ini adalah kegiatan yang luar biasa ya, membuat teman berdua tuh makin mandiri gitu ke depannya. Dan juga mempertahankan bibit tanaman gratis ini kan cukup apa ya, cukup bisa memulai penghijauan dari rumah masing-masing mungkin ya, walaupun kamu gak punya banyak lahan tapi lewat pot-pot juga gak apa-apa. Hal yang kecil lama-lama bakal jadi besar kok.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: pura-pura dua opsi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

dua ada yang ke Gramedia Jalan Pandanaran hari ini jam 7 tadi, soalnya ada kolektif anak muda dan juga pegiat pemikiran kreatif yang menggelar diskusi judulnya Menulis dan Berpikir Kreatif, Cara Spiritualisme Kritis. Nah, komunitas ini mereka tuh kumpul gak cuma bedah buku biasa aja nih, tapi ngebedah gimana sih proses menulis, olah pikir kritis, dan juga cara menulis itu bisa jadi sarana mindfulness serta penyeimbang kesehatan mental di era yang serba cepat ini ya. Tempat yang cocok banget nih buat kamu yang pengen rileks sebelum besok tuh menghadapi rutinitas di hari Senin. Kalau misalnya teman pro 2 nih lagi pusing, banyak pikiran, atau kemarin seminggu udah melalui banyak hal ya, apalagi besok Senin nih, malam kayak gini tuh biasanya kamu ngapain nih? Apakah mendengarkan lagu, apakah menulis, apakah baca buku, atau jalan-jalan malam mungkin, atau sambil dengerin pro 2 Semarang? Wah, nyampe banget gak sih?

Ini itu kayaknya bulan kompetitif ya. Karena apa? Karena biasanya kalau weekend itu ada lomba-lomba 17-an yang udah diadakan dari pertengahan nih. Enggak ya? Kayaknya dari awal ya. Dari awal bulan sampai pertengahan nanti. Karena memang 17 kan tengah-tengah banget ya. Berarti memang udah ada dari awal ini. Ada yang udah RT-nya udah ini adain lomba atau belum nih? Kalau lombanya sekarang kayaknya cepetan banget ya, kayak kecepatan banget. Terus besok-besok diisi apa? Oh banyak, ada yang kerja bakti, ada yang ngecat jalan juga mungkin ya. Tapi kali ini ada komunitas yang seru banget nih teman Pro 2, yaitu ada Street Table Tennis. Wow, ini adalah tenis meja yang memang bukan kompetitif ya, tapi yang seru-seruan aja nih. Biasanya itu komunitas ini diisi sama anak muda amatir karena memang nggak masuk pelatnas ya. Kalau pelatnas kayaknya serius banget ya, masuknya nanti ke ini, ke ajang olahraga atau pertandingan olahraga lainnya nih. Ini tuh anak muda yang memang mungkin memang ingin menjadi atlet kampung ya, semua cabang olahraga dari lari sampai ini ada tenis meja nih, ada pingpong ya. Aku juga sempat dengar kemarin waktu lagi nongkrong di coffee shop yang ada di dalam gang gitu, ini ada suara apa sih, taktuk-taktuk gitu. Oh ternyata lagi main pingpong teman Pro 2. Ini mejanya tuh unik banget ya, karena mejanya tuh kayak dibuat sendiri gitu dan juga ada mural-muralnya di sana. Wah, seru banget ya. Ini tuh mengubah pingpong dari sekedar olahraga yang kompetitif jadi sarana nongkrong yang sehat nih. Tempatnya teman baru dan juga melepas stres ya di akhir hari atau di akhir pekan. Karena ya mungkin teman Pro 2 ini ada yang pulang kerja langsung pulang ke rumah tapi bosan nih, mau ngapain, main pingpong nih sama teman-teman kampung. Aduh seru banget ya kayak gitu ya. Seberapa jago nih kamu main pingpong bareng sama teman-teman kamu nih?

0: Mai, batal deh kayaknya aku ganti HP. Tabunganku segitu-gitu aja, malah sering kepotong biaya admin.
1: Yaelah Mik, Hargini masih naruh semua duit di tabungan biasa. Aku dong udah mulai nyicil masa depan pakai emas.
0: Emas? Serius? Apa gak ribet sih mesti beli batangan terus disimpan di lemari?
1: Aduh, update dong. Sekarang tuh nabung emas bisa lewat aplikasi. Mulai dari 10 ribu perak doang tahu. Harganya cenderung naik tiap tahun. Terus aman dari inflasi. Nah pas kamu butuh buat beli gadget atau liburan, tinggal cairin.
0: Seriusan bisa? Wah, berarti lebih murah dong dari harga kopi yang lagi kita minum ini.
1: Daripada nih ya, habis buat jajan doang, mendingan dikit-dikit jadi bukit emas. Keren kan kalau anak muda udah punya aset?
2: Makanya, jangan tunggu tua buat punya simpanan berharga. Mulai investasi emasmu hari ini, mulai dari nominal kecil, buat mimpi yang besar.

dengar kata skateboarding, yang kebayang di otak kamu apa nih? Biasanya kan adalah papan yang panjang, terus habis itu melompati rintangan-rintangan gitu ya di jalan ya. Sering tuh lihat di dekat Tugu Muda, di Simpang 5 gitu ya. Tapi kalau hari ini nih, khusus dari siang sampai sore, tanggal 2 Agustus 2026, ada komunitas papan seluncur atau skateboard, tapi bukan dinaikin, pakai jari. Namanya adalah Fingerboard Skateboarding nih, teman-teman berdua. Itu menggelar agenda Sunday Jamming dan Mini Skatepark Battle di area Creative Hub sekitar Peleburan Semarang. Komunitas ini tuh fokus sama permainan skateboard mikro yang ukurannya tuh 10 cm aja. Pas banget ya, kayak jari ya. Dan dimainkan pakai jari tangan. Walaupun mini nih, rintangan yang dilewati gak main-main ya. Mulai dari miniatur ramp, rail, sampai rintangan beton yang emang dibuat presisi banget nih, kayak skatepark sungguhan. Karena kalau dari yang kita ngobrol-ngobrol kemarin di Jika Malam bareng sama Kak Dika nih namanya, memang Semarang itu kayaknya lagi kekurangan skatepark ya. Mungkin nih teman Pro 2 ada yang punya channel, atau mungkin ini dari yang berkepentingan ya, bisa menyediakan skatepark yang cukup proper nih buat para skateboarder Semarang. Aktivitas ini tuh lagi populer banget nih buat melatih ketangkasan jari, fokus sekaligus silaturahmi buat teman Pro 2 nih yang memang skater ya, atau akan menjadi skater dari berbagai kalangan. Nah, kamu apakah tertarik dengan ini? Kalau misalnya memang kamu tertarik, kalau di Semarang sih aku lihat di sosial media itu, di Instagram ada yang namanya Ungaran Fingerboard. Kalau story-nya sih dari beberapa jam yang lalu barusan diposting, mereka habis kumpul-kumpul nih. Wah, keren banget, seru banget ya. Kayaknya aku juga kayaknya tertarik deh ikut ini, karena kayaknya kalau misalnya kita naik sendiri tuh takut banget jatuh, takut gak bisa trik-triknya gitu ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah jam 9, teman Pro 2. Pas banget nih kalau jam segini biasanya ada polling di Instagram Pro 2 Semarang ya. Cus langsung aja ke sana, langsung aja pilih apakah kamu itu tim infused water atau jus buah nih. Karena kalau air putih aja tuh tawar ya, namanya juga air putih. Itu udah wajib nih. Kadang kita pengen yang segar-segar. Nah, tinggal pilih aja kamu tuh suka yang mana, teman Pro 2. Kalau malam ini aku masih nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Tapi untuk lagu nih, kamu bisa dengerin sampai jam 12 malam. Ekstra 1 jam ya. Tapi kalau aku ngomong itu cuma sampai jam 11 malam aja. Kamu bisa dengerin Pro 2 Semarang di RRI Digital atau lewat radio konvensional ya di 95,3 FM. Jadi kamu jangan kemana-mana karena lagunya tuh seru-seru banget ya. Dan juga topik-topiknya menarik nih, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap dijaga malam, jangan galau malam.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Tri yang spesial nih buat beberapa hal di tahun pro 2. Lucu-lucu di sini ya. Ada hari memperingati es krim sandwich nasional. Habis itu ada hari buku mewarnai nasional. Seru banget ya. Jadi tanggal 2 Agustus itu dirayakan sebagai hari buku mewarnai nasional. Perayaan ini itu pertama kali itu diperkenalkan oleh Amerika tahun 2015 lalu. Jadi penerbit itu yaitu Dovler Publication menggagas hari peringatan untuk buku mewarnai orang dewasa. Jadi memang bukan cuma anak-anak aja nih yang mewarnai ya, tapi juga orang dewasa. Sebagai apa sih? Sebagai art terapi. Selain itu ada hari es krim sandwich nasional. Keren. Es krim sandwich itu kan penghidangan yang ada biskuitnya, ada es krimnya, dan juga ada kuenya. Jadi gak cuma es krim doang nih. Cemilan itu populer di Amerika Serikat pada awal abad ke-20-an nih. Awalnya makan es krim tuh cuman di pedagang kaki lima aja di berbagai kota. Tapi seiring berjalannya waktu ya, es krim itu diproduksi massal dan juga dikenal sama banyak negara. Dan juga banyak variannya nih. Ada yang dikasih wafer, ada yang dikasih kue-kue tart juga. Dan sekarang tuh ada yang sama buah-buahan. Wah, gak cuma buah-buahan aja, tapi juga ada roti tawarnya biasanya tuh. Masyarakat tuh biasanya ngerayain hari ini tuh bersama keluarga atau teman. Nah, produsen es krim juga menghadirkan varian rasa baru ya sama es krim sandwich ini buat terlebih nih di momen spesial ini. Selain itu memproduksi yang agak serius nih, tanggal 2 Agustus itu juga hari peringatan genosida Sinti dan juga Roma. Peringatan itu mengenang tragedi kemanusiaan yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua. Tanggal itu merujuk pembantaian massal etnis Romawi di Camp Auschwitz di tahun 1944. Banyak banget nih orang-orang yang menjadi korban kekejaman dari Nazi ya. Peristiwa itu dikenal sebagai nama Porajmos atau kehancuran. Tragedi ini jadi salah satu babak kelam dalam sejarah Holocaust ya. Permen Eropa itu menetapkan tanggal ini di tahun 2015. Tujuannya buat menghormati para korban sekaligus merawat rasisme dan diskriminasi. Semoga gak ada kayak gitu lagi ya teman Produa ya.
1: Ini dia teman Produa, keseruan setiap malam cuman di Produa FM.
2: Tadi kan kita juga sempat bilang jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang nih Pak. Jadi sebenarnya seberapa penting sih pengalaman di luar kelas itu Pak dalam ngebentuk kualitas lulusan di perguruan tinggi nantinya?
3: Iya, pengalaman ini sangat penting sih, karena pengalaman di luar kelas ini memiliki peran yang sangat penting sehingga dia bisa membentuk kualitas lulusan perguruan tinggi. Bahkan saat ini keberhasilan lulusan ini tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik saja, okay, tetapi juga oleh kemampuan mereka beradaptasi, memiliki pengalaman organisasi, komunikasinya, dan kemampuan untuk menghadapi situasi nyata.
2: Oke, okay. Jadi di dunia kerja pun juga yang dinilai pun bukan hanya nilai akademik aja ya Pak ya?
3: Iya betul.
2: Jadi emang soft skill, pengalaman, kalau bahkan di beberapa perusahaan nyari kerjaan juga carinya pengalaman sih Pak.
3: Pengalaman, bener. Iya betul.
1: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Produa FM.

Teman Prodo ada yang tahu budaya ngarot nggak? Jadi budaya ini tuh asal Indramayu untuk menyambut musim tanam. Jadi Kabupaten Indramayu itu punya tradisi yang unik banget nih Teman Prodo, yang pastinya dinanti ya tiap tahunnya oleh warganya. Tradisi ini tuh ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang rutin digelar setiap hari Minggu ketiga bulan Desember pada hari Rabu. Kalau ngarot itu adalah rasa syukur masyarakat sekaligus penanda dimulainya musim tanam padi. Jadi memang bukan untuk saat ini, tapi besok waktu Desember. Para remaja putri itu tampil mempersona banget dengan kebaya dan juga mahkota fresh flower di kepalanya yang melambangkan kesucian, keindahan, serta mencerminkan kalau pemuda itu menjaga nilai-nilai leluhur. Sementara nih kalau yang cowok-cowoknya nih pakai pakaian adat Indramayu. Terus semuanya itu ada pawai ya, arak-arakan keliling desa yang diiringin sama musik tradisional. Lalu dilanjutkan dengan penyerahan simbol pertanian kayak air, benih, dan juga pupuk dari kepala desa demi panen yang melimpah. Ini adalah doa ya, semoga panennya berhasil dan bisa menjaga ketahanan pangan di Indonesia terutama. Perpaduan tanian spiritual, kecintaan sama alam, pertanian sampai keindahan busana adat di tradisi ngarot ini tuh benar-benar ngebuktiin ya kalau Indonesia itu indah banget Teman Pro 2, dan keberagaman budayanya tuh wah banyak banget ya dan juga unik-unik banget nih.

0: Des, lihat nih, medali maraton, medali emas, emas asli.
1: Sombong amat, emang abis maraton gimana sih?
0: Gak bisa dong, kalau biasa aja, gak bisa, mohon maaf. Ini tuh oleh-oleh dari Jogja, khusus buat yang ikutan maraton kemarin.
1: Oke, santai dulu dong, terus kerjaanmu gimana, Mat? Nanti siang kamu presentasi laporan tahunan, kan?
0: Kalau kerjaan, aku belum bikin slide PPT sih. Emang jam berapa sih?
1: Lah, yang presentasi siapa ya? Ditanya siapa? Mulainya jam 1 siang. Tinggal setengah jam lagi tuh waktunya. Mana kamu tampil pertama juga lagi?
0: Hah? Yaudah, aku mau balik ke ruang kerja dulu, mau bikin slide PPT.
1: Ya, semoga sempet ya. Salamnya juga sih, malah cari pelarian. Pakai ikutan maraton-maratonan. Lain kali selesain dulu tuh urusan kerjaan sebelum pamer medali.
0: Niat mau pamer, kena om.

Teman Prodo pasti pernah tahu ya kalau temannya tuh bilang, aku tuh punya fobia ini, fobia itu, gitu. Nah, fobia itu apa sih teman Prodo? Jadi fobia itu memang bentuk ketakutan yang sangat kuat ya dan intens terhadap objek atau situasi tertentu dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau kata ahli nih, fobia itu terbentuk dari kombinasi pengalaman hidup, respon otak, dan juga evolusi. Penyebab utamanya bisa dari peristiwa yang traumatis, contohnya pernah digigit anjing, jadinya itu sinofobia ya, atau ketakutan terhadap hewan anjing, atau terjebak di ruang sempit, yaitu namanya klaustrofobia. Selain itu, fobia yang dipelajari itu bisa dari lingkungan sekitar atau cerita yang berulang-ulang nih, yang kita dengar sejak kecil. Menariknya, manusia itu secara genetis dan juga evolusioner memang udah punya rasa takut atau fobia itu ya, termasuk ancaman. Contoh, kalau zaman dulu nih, ular, laba-laba, atau ketinggian. Karena otak nenek moyang kita itu terbiasa mendeteksi bahaya tersebut untuk bertahan hidup, jadi langsung aktif deh mode survivalnya. Untung sekarang tuh kan fobia bisa dipahami secara ilmiah ya, dan ditangani dengan terapi yang tepat biar ketakutan berlebihnya tuh bisa berkurang dan dapat beraktivitas seperti biasa. Kalau memahami fobia ini tuh adalah kondisi psikologis yang nyata, jadi kayak lebih empati ya, dan gak gampang menyepelekan rasa takut yang dialami sama orang-orang sekitar.

0: Kita ada lagi buat kamu teman Bro 2 untuk menjawab segala keresahan kamu. Banyak banget yang DM kita, banyak banget yang WhatsApp gitu. Ini kapan sih curhatan-curhatanku dibacain?
1: Tenang aja. Keresahan kamu adalah keresahan kita bersama.
0: Betul.
1: Ya. Semoga dengan kamu curhat ke kita, terus kita coba kasih solusi ini untuk teman Pro 2 lain yang ternyata mempunyai permasalahan hidup yang sama, kan bisa dengerin juga,
0: nah,
1: bisa praktekin juga.
0: Iya.
1: Meskipun kadang solusi kita enggak gacor ya, tapi kan kita mencobalah. Kita ini serius, kita enggak bercandaan meskipun kemasan kita memang
0: saset.
1: Saset. Kemasan kita saset dagelan ya. Tapi memang kita ini serius dari hati mencoba memecahkan masalah-masalah kamu.
0: Iya, semoga hari ini bisa terpecahkan masalahnya. Ada siapa nih?
2: Ada Siva di Peleburan. Hai Kak, aku lagi dilema banget. Aku ngerasa salah jurusan kuliah dan sekarang udah semester 4. Mau pindah tapi kasihan orang tua, udah keluar biaya banyak. Mau lanjut tapi rasanya setiap hari kayak siksaan banget buat ngerjain tugas. Menurut Kakak, mending aku bertahan demi ijazah atau jujur ke orang tua buat mulai lagi dari nol sesuai passion aku?
0: Oke.
1: Siva.
0: Siva. Itu berarti semester 4 kan udah separuh jalan ya, karena kan kuliah itu 8 semester kan kalau tepat waktu. Kalau menurut aku, karena udah separuh jalan, lanjutin aja walaupun ada kemungkinan nanti kuliah itu kan enggak patokan umur ya. Jadi misal kamu keluar di usia sekarang sebenarnya enggak masalah. Cuman kembali lagi ke peran orang tua kamu yang membiayai kamu. Kalau kamu memulai lagi dari awal, nanti ngulang lagi UKT, terus ngulang lagi uang gedungnya, itu kan lumayan kan. Jadi menurut aku lanjutin aja, walaupun kamu harus berdarah-darah, tapi percayalah semua itu ada pelajarannya. Ya kan?
1: Yes, aku setuju. Menurut aku lanjut. Kamu ini cuman butuh faktor pemantik.
0: Betul.
1: Atau faktor yang bikin kamu bisa menikmati dan sergap lungo kampus. Coba kamu cari gebetan.
0: Iya.
1: Ya kan, kamu cari circle belajar yang nyambung sama kamu. Intinya adalah kamu butuh sesuatu atau seseorang yang bikin kamu semangat buat kuliah gitu loh. Insya Allah ya, kalau kamu sudah menemukan sesuatu atau seseorang itu, wah, kamu gak akan berdarah-darah lagi kan.
0: Iya.
1: Gitu loh, kamu bakal semangat dan kamu bakal mati-matian untuk segera nyelesain studi kamu. Gitu.
0: Betul. Emang studinya ini di apa sih, jurusan apa sih?
1: Teknik bangunan. Atau angel gue sih, Faya.
0: Iya, agak berat. Tapi teman aku ada yang sukses loh.
1: Masa sih?
0: Iya, ada yang sukses. Jadi arsitek. Tapi cewek.
1: Oh, arsitek ya. Arsitek cewek banyak. Kalau bangunan agak jarang.
0: Iya tapi, kan?
1: Kita kan nggak tahu benar sih jurusannya apa ya.
0: Iya benar.
1: Ini kan atau kan dari kita sendiri yang
0: iya tahu. Mungkin Siva tuh harus mencari tokoh-tokoh terkenal lulusan dari jurusan itu.
1: Wah ya. benar gitu ya Siva ya, pokoknya kamu jangan merasa berdarah-darah. Kan yang studi di situ kan bukan cuma kamu.
0: Betul.
1: Lagi-lagi ya, kamu sharing lah sama teman-teman yang satu jurusan sama kamu, teman-teman yang dia nilainya bagus-bagus. Itu gak ada salahnya kok kamu buka omongan, minta tips gitu loh.
0: Iya.
1: Terus temenan baik sama mereka-mereka yang berbakat dan bertalenta di kampus. Jadi kamu nanti ikut ketularan yang baik-baik, bagus-bagus.
0: Betul
1: gitu.
0: Dan mungkin biar memecah kebutekan kamu ya, kamu jangan cuma fokus kuliah. Ikutlah UKM-UKM yang ada di jurusan kamu ya kan. Biar kamu itu lebih enjoy lagi menikmati masa-masa kuliah. Jadi kamu berangkat ke kampus, aku kampus mau ketemu teman-teman di UKM ya kan.
1: Atau itu tadi, cari pacar lagi.
0: Iya, cari pacar lagi. Kok cari pacar lagi?
1: Itu talk chair itu pasti. Talk chair banget. Kamu bangun pagi tuh,
0: iya.
1: Ketemu gitu.
0: Semangat deh Siva buat kuliahnya. Semoga gak berdarah-darah lagi. Kita doain yang terbaik ya untuk 4 semester ke depan. Semoga kamu lulus tepat waktu ya. Biar gak lama-lama. Amin.
1: Semangat Siva.
0: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @Pro 2 SMG.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah jam 10 ya teman Pro 2 ya. Momen santai kayak gini tuh memang saat yang tepat buat mikirin kira-kira besok tuh mau ngapain aja dan mau makan apa, mau minum apa ya. Kenapa mau minum apa? Karena kalau air putih kan sudah pasti wajib ya. Tapi kadang tuh memang pengen yang seger-seger gitu ya. Nah, biar tubuh dan pikiran kamu tetap fresh itu buat nyambut besok, kita bakal ngobrol nih soal gaya hidup yang simple banget, yaitu adalah kebiasaan minum. Kita tuh tahu ya kalau misalnya memang minum air putih itu wajib, tapi kadang ada saatnya kita tuh pengen yang seger-seger tadi itu dan lebih bervariasi gitu. Kalau dari pollingan sih aku belum ngeliat, tapi habis ini aku bakal ngasih tahu kamu kira-kira banyak yang milih infused water atau jus buah nih, atau malah keduanya. Nah, teman berdua, nanti aku akan ngasih tahu kamu, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: dia keseruan setiap sore di Produ FM.
1: Sejarah itu pasti berulang.
2: Iya sih. Nah, kalau menurut Kakak Novi sendiri ini skill yang paling berharga setelah Kak Novi ini sering belajar tentang sejarah itu apa Kak biasanya? Ini kaitannya sama mengurus anak nih Kak.
1: Oh, kalau aku sih itu ya istilahnya tuh kayak kita kan sering dengar ya kayak ada tokoh besar sejarah itu. Mereka kan misal nih kita baca buku biografinya, kita kan akan lebih tahu tentang tokoh tersebut, tentang kehebatannya. Tapi di balik itu mereka pasti tuh kayak pernah lah yang ngalami kayak kegagalan. Mereka tuh pasti juga punya kelemahan gitu loh, kayak punya ketakutan. Nah, mereka tuh pasti pernah gagal, bangkit lagi sampai akhirnya jadi seperti ini. Cuma kan kalau dalam parenting, kalau aku sih jadi lebih tahu kalau semua itu tuh ada sebab akibatnya. Jadi kayak misal jadi tuh aku bisa enggak terlalu membandingkan gitu loh anakku sama orang lain, karena kayak semua itu ada prosesnya dan mereka tuh belajar bertumbuh itu waktunya tuh kayak masing-masing gitu loh. Cuma kan kadang kan kalau dari pandangan masyarakat kan kalau terutama kalau di kampung gitu ya. Suka dibanding-bandingin gitu loh.
2: Itu loh, wes kerja ning kene gitu ya.
1: Iya, kalau enggak anaknya suka dibanding-bandingin, kalau anaknya kayak wes iso iki anakku durung kayak gitu-gitu tuh kayak aku jadi lebih apa ya? Lebih bisa lebih tenang menghadapi itu gitu loh, karena aku tahu pasti tuh setiap anak tuh punya prosesnya masing-masing. Walaupun sebenarnya aku enggak yang sabar banget sih. Cuma kan tetap aku jadi agak bisa belajar dari hal tersebut.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produ FM setiap sore.

Buat kamu nih teman produk yang sering bosan mungkin ya minum air putih biasa, setelah 2 liter nih minum air putih tiap harinya sudah memenuhi kebutuhan cairan harian nih. Terus aku harus minum apa dong? Kalau minum manis-manis tuh nggak boleh banyak-banyak. Nah, infused water ini bisa jadi pilihan pas buat kamu buat ngejaga hidrasi tubuh tanpa tambahan gula atau pemanis buatan. Minuman ini tuh terbuatnya dari potongan buah, sayur, atau bahkan rempah-rempah loh, yang nggak cuma bikin air tuh kerasa nikmat karena ada rasanya dan juga ada aromanya, tapi membawa banyak manfaat. Kayak misalnya nih, aku lihat dari Halodoc, infused water itu efektif ngebantu memenuhi kebutuhan cairan harian, ngejaga metabolisme, sampai menekan keinginan buat mengkonsumsi minuman manis yang berkalori tinggi. Aku juga mesti ngelihat dari rri.co.id nih, infonya adalah kombinasi buah kayak strawberry, lemon, mint, dan mentimun itu ngasih kesegaran seusai berolahraga, apalagi kalau dingin ya, buh, itu nikmat banget. Bahkan paduan buah kayak delima, jeruk nipis yang kaya antioksidan itu bikin mencegah penuaan dini pada kulit. Tapi ingat, infused water ini sifatnya adalah melengkapi. Jadi kamu itu tetap harus mengkonsumsi buah secara utuh biar kebutuhan serat harian itu juga terpenuhi dan juga seimbang. Gak bisa minum racikan buah kayak gini tuh jadi cara yang simple buat tubuh kamu tetap fit dan makin glowing ya, teman-teman ya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ya teman Prodo, kalau aku lihat nih dari pollingan di Instagram Prodo SMG nih, wah kok nggak ada ya yang milih infused water.

beda sama infused water gitu ya, fokus utamanya tuh buat ngehidrasi dan juga detox ringan. Kalau jus buah ini banyak banget nih yang di dalamnya. Ada fruktosa, ada vitamin C, ada antioksidan dan juga serat halus yang gampang banget diserap sama tubuh. Jadi kalau misalnya memang kamu masih bingung nih, aku mau makan buah tapi kayak repot banget ya, aku harus membawa tempat bekal yang gede, harus bawa garpunya, harus bawa tisu. Wah, gak usah. Kamu jus aja buahnya. Kalau bisa seratnya masukinnya sekalian di dalamnya. Jadi gak ada yang terbuang di situ. Jus buah ini pas banget ya diminum, apalagi menjelang atau di hari Senin ya. Karena nutrisi buah-buahan kayak alpukat, jeruk, sama mangga itu ngasih dorongan energi tanpa bikin perut kamu tuh ngerasa begah. Buat kamu nih teman produk ya, memang gak sempet ya buat sarapan berat di hari Senin, segelas jus buah segar itu bisa jadi solusi yang praktis loh buat ngenjel perut sekaligus menjaga daya tahan tubuh kamu biar gak gampang drop di tengah cuaca yang aduh lagi apa ya ini, panas tapi juga mendung tapi ntar panas lagi terus sumuk, ya agak bingung ya memang. Nah, dari kedua pilihan tadi, baik infused water atau jus buah, keduanya itu sama-sama bagus banget ya buat mendampingi air putih kamu sehari-hari. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kamu malam ini atau seterusnya.

0: salah satu peradua untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Nha, asyik tahu enggak ya? Asyik tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng Miss Kepo, bukan sembarang Kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian pas lagi scroll. Social comparison. Social comparison itu kecenderungan kita buat membandingkan diri dengan orang lain. Kadang bisa jadi motivasi, tapi seringnya malah bikin kita jadi insecure. Contoh paling relate nih, lagi buka Instagram atau TikTok terus lihat orang lain, karirnya kok kelihatannya on track ya, badannya kok ideal ya, hidupnya estetik banget. Tiba-tiba muncul pikiran, kok hidup aku gak kayak gitu ya? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita. Makanya social comparison itu bisa bikin kita ngerasa kurang terus, overthinking soal pencapaian, atau jadi gak puas sama diri sendiri. Tapi di sisi lain, kalau dipakai dengan sehat, ini juga bisa loh jadi dorongan buat berkembang. Tipsnya, coba ubah sudut pandang dari kenapa aku gak kayak dia jadi apa sih yang bisa aku pelajari dari dia. Ingat juga, setiap orang punya timeline masing-masing, gak perlu keburu-buru nyamain langkah dengan orang lain. Kalau mulai ngerasa capek, boleh banget rehat dari medsos sebentar, kasih ruang buat fokus ke hidupmu sendiri, karena perjalanan kamu itu unik dan gak harus terlihat sama kayak orang lain. Gimana, sering kejebak banding-bandingin juga? Yuk, lebih sadar sama social comparison, biar tetap termotivasi tanpa kehilangan rasa percaya diri.
0: Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

aku nemenin kamu teman pro 2 sampai sekarang jam 11. Karena tadi kan jam 7 relay Jakarta ya. Nah, sekarang saatnya aku pamit dan besok kita ketemu lagi di pro 2 Hitlist dan santai siang ya. Seninnya sama Wella, malam Senin juga sama Wella. Selamat beristirahat teman pro 2. Kamu habis ini bakal ditemenin lagu dari pro 2 Semarang sampai jam 12 malam ya. Have a great weekend dan besok semoga Seninnya itu bisa terjadi dengan baik dan juga lancar. Wella cabut dulu, stay healthy and stay happy. Bye bye.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Ide-ide itu kan terus bermunculan nih. Gimana sih cara ide itu tuh jadi kalimat yang berkembang dan pada akhirnya jadi cerita?
2: Iya, biasanya nih ya kak, tips dari aku gitu. Kalau aku biasanya mulai bertanya ke ide itu. Ide itu ditanya, kita lagi ngobrol nih sama ide. Kenapa ya ide ini tuh menarik? Nah, dari tahu kita itu menarik, terus kemudian jadi tahu nih kita harus nulis apa. Kenapa sih menarik? Oh, karena si cowok itu lagi jadi pusat perhatian. Atau misalnya cerita yang membuat menarik itu, kenapa dia banyak menolak cewek dari yang cantik-cantik, yang terkenal kayak gitu kan. Apa yang mengalaminya gitu kan. Mulai nih kita ke tokohnya itu. Masuk ke nanya lagi kayak gitu, apa sih konfliknya? Nah, kalau dari cerita yang tadi saya sampaikan, konfliknya penolakan gitu dari si cowok yang favorit itu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Auri. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Auri pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mules saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

0: Eh, kamu bawa minum gak? Bagi minum dong, lagi haus nih.
1: Ada nih, kalau minuman. Tapi jus bayam dan mentimun, mau gak?
0: Hah? Jus bayam sama mentimun? Gak salah dengar nih. Gak mau ah, mending aku beli air mineral.
1: Kamu gak mau minum jus sayur? Ini bisa bikin pencernaanmu lebih lancar loh.
0: Gak ah, buat kamu aja. Eh, kamu bikin jus sayur tuh tiap hari apa gimana?
1: Iyalah, aku mau nerapin hidup sehat tahu. Udah jalan 5 hari nih minum jus sayurnya.
0: Wah, gokil sih. Aku salut. Tapi kalau aku perhatiin, gorengan 5 biji tetap dilahap aja tuh tiap makan siang. Gimana mau hidup sehat kalau gitu?
1: Oh, itu namanya cheat day. Normal gak sih kalau gitu mah? Kan aku suka gorengan, apalagi tahu petis.
0: Cheat day sih iya, cheat day. Tapi kalau udah cheat day 5 hari seminggu, yang bersih tuh cuma botol minummu aja. Pencernaanmu gak ikutan bersih.

0: semakin di top up semakin rungkat. Ini kalau menurut kalian fenomena judul ini tuh dipengaruhi juga nggak sih sama keinginan buat dapetin hasil yang instan tadi?
1: Nah itu dia, itu kayaknya jadi faktor utama ya. Jadi teman-teman apalagi yang masih muda, apa yang lagi masih SMA. Jujur saya tuh di SMA tumbuh dari lingkungan yang orang-orangnya main judi online mas sebenarnya. Okay. Jadi saya lumrah banget lah sama yang namanya judi online segala macam. Tapi ya saya berkaca dari situ, saya belajar ya ternyata bukan itu yang harusnya kita mainkan gitu, bukan itu yang harusnya kita pelajari gitu, karena mindsetnya dari orang-orang yang melakukan judi online ya pasti ingin mendapatkan hasil yang cepat, gitu.
2: Instan
1: dari 100.000 langsung 1 juta nih, bisa langsung cinta, langsung wedding, langsung ngapain makan. Ya gak gitu sebenarnya.
0: Okay. Tapi kalau alasan-alasan untuk siswa mungkin pelajar-pelajar ini bisa terjun ke dunia seperti itu, alasannya sebenarnya karena apa sih?
2: Yang utama pasti pengen kaya secara instan.
1: Pengen kaya instan.
0: Pengen jadi
1: pengen itu cepat duitnya gitu ya.
0: Muda kaya raya tua poya-poya.
2: Ya, karena mungkin bisa dilihat juga kalau kita scrolling TikTok atau Instagram sekarang banyak orang flexing.
1: Okay. Nah,
2: itu
1: dia salah
2: satunya. Itu tuh jadi kayak dorongan anak muda nih. Wah, gue harus ikut kayak gini nih. Gue gimana caranya? Gue harus cepat kaya. Ya, nah maka dari itu dia terjerumus sama yang namanya judi online.
1: Makin dengar stigma, umur 22 harus sudah punya berapa miliar.
2: Nah, itu.
1: Oh iya sih, banyak umur berapa harus punya rumah, punya ini ya.
2: Banyak itu. Tuh sekarang standar sosial media lah.
0: Standar TikTok ya sekarang ya.
1: TikTok sekarang mainnya ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Seorang pria Parubaya ditemukan tewas.
1: Aduh, kok lagi banyak ya kasus laki-laki dewasa bunuh diri. Mana sering banget isunya diomongin. Semoga ayah aku gak kenapa-kenapa, please.
2: Ayah pulang.
1: Ayah, aku baru aja keinget sama ayah loh.
2: Tumben malah kamu bukain pintunya. Kan biasanya kamu main game kalau ayah baru sampai rumah. Emangnya keinget apa?
1: Ini loh ya, aku baru lihat kasus laki-laki dewasa bunuh diri di medsos.
2: Iya nak, ayah juga tahu itu. Malah yang paling sering bunuh diri di dunia itu laki-laki. Dan kalau di Amerika, hampir 80% kasusnya tuh laki-laki juga.
1: Pengen nangis, takut ayah nggak ada lagi.
2: Udah, tenang aja. Kan ayah ditemenin bunda, ditemenin kamu juga. Jadi ayah nggak bakal sedih, selama masih bisa ketemu kalian. Makasih ya, udah khawatirin ayah.
1: Iya ayah. Terima kasih juga ya, udah hadir di kehidupan aku selama ini bersama ibu.

tujuan hidup kita adalah menjadi bahagia. Dalai Lama. Kebahagiaan akan membuat hidup lebih berwarna. Bahagia akan membuat kita tetap bertahan meski sering mengalami kegagalan dalam hidup. Dengan membawa kebahagiaan setiap hari, setiap waktu, dimanapun berada, kita pun sebenarnya sedang melawan hal-hal buruk yang ingin membuat kita jatuh dan bersedih.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal muhtaramin, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maha pengasih, maha penyayang, yang senantiasa melimpahkan nikmatnya tanpa beliau, tanpa dihitung untuk kita. Sedemikian banyak kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga hanya satu pilihan kita, yaitu bersyukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sering menyebut Al-Muhtadun, Al-Muhtadin, dan kata hidayah, yang artinya adalah petunjuk, ataupun orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berulang kali disebutkan, bahkan mungkin ratusan ayat yang ada kata muhtadun. Kenapa hidayah, muhtadun sedemikian rupa seringkali disebutkan di dalam Quran? Karena itu menunjukkan bahwa penting dan krusialnya hidayah bagi kehidupan manusia. Bahkan salah satu tujuan kenapa diturunkan agama sejak Nabi Adam sampai Nabiullah Muhammad SAW kepada kita, itu tidak lain adalah karena ingin memberikan tuntunan, bimbingan, hidayah kepada umat manusia agar bisa senantiasa di dalam perjalanan hidupnya itu menuju tujuan yang benar, yaitu bisa sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah senantiasa diidam-idamkan oleh setiap manusia. Setiap manusia ingin jadi orang yang benar. Setiap manusia pasti ingin jadi orang yang lurus, orang yang hidupnya genah, salih, sesuai dengan aturan-aturan syariat. Di mata Allah dia dicintai, di mata manusia dihormati. Itu mesti diidam-idamkan oleh setiap manusia. Tetapi kenyataannya ada orang yang mendapatkan hidayah, ada orang yang tidak mendapatkan hidayah. Dan itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan akan menyesatkan orang yang dia kehendaki. Tetapi kehendak Allah pada orang yang mendapatkan hidayah itu karena orang itu pantas mendapatkan hidayah, dan orang itu juga bisa pantas mendapatkan kesesatan sehingga dia harus disesatkan. Oleh sebab itu, kalau kita melihat di dalam ayat Al-Quran, sesungguhnya hidayah itu ada caranya, ada metodenya yang harus kita ikhtisabkan, harus kita ikhtiarkan, sehingga tidak kemudian orang tidur saja lalu tiba-tiba mendapatkan hidayah. Sama dengan ketika kita ingin mendapatkan ilmu, sama dengan ketika ingin mendapatkan satu hal yang positif di dalam kehidupan kita, kita harus kerja keras, berusaha sedemikian rupa. Juga dengan hidayah kita harus memperjuangkannya, harus berusaha, berikhtiar, berikhtisab sekuat tenaga agar kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada dua ayat setidaknya bisa kita pahami, kita renungkan tentang hidayah. Bagaimana orang bisa dapat hidayah? Itu salah satunya disebutkan di dalam Al-Quran, ada dua cara. Yang pertama, Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu fa'ula'ika humul muhtadun. Alladzina yastami'una al-qawla, orang-orang yang senantiasa suka mendengarkan petua, perkataan, nasihat, dan kemudian dia ikuti petua dan nasihat yang terbaik, maka orang itulah adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Ayat ini dengan tegas menjelaskan kepada kita bahwa salah satu piranti yang membuat orang bisa dapat hidayah itu adalah ketika orang itu menggunakan telinganya, pendengarannya, untuk senantiasa mendengarkan semua nasihat apapun yang baik, dia dengarkan. Dia buka telinganya, Dia buka pendengarannya untuk menyaring segala macam tausiah, segala macam petuah, segala macam nasihat. Kemudian dari sedemikian nasihat itu dia ambil dan dia ikuti yang terbaik dari anda daripada nasihat itu, maka dia akan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya, kita gunakan mata kita, kita gunakan segala macam indrawi kita yang ada pada diri kita. Kemudian kita saring apa yang bisa kita peroleh dari kekuatan indrawi kita, dan kita ambil yang terbaik menurut hati nurani kita, itu juga bisa mengantarkan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu saja hidayah itu akan sampai kepada kita kalau kita memang welcome, ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita suka mendengarkan orang, suka open mendit, tidak apologi, tidak mudah membacklist, wah itu tidak benar, itu salah, yang paling benar saya. Maka ini memberikan sebuah semangat kepada kita agar kita menjadi orang yang senantiasa terbuka untuk mendengarkan segala macam pengetahuan yang baik, nasihat yang baik sebanyak-banyaknya. Kemudian dengan nalar dan dengan hati nurani kita, kita bisa mencari, oh inilah nasihat yang terbaik yang bisa mengantarkan kita pada kebaikan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka niscaya hatinya ditunjukkan oleh Allah, hatinya diberi ilham, diberi kekuatan, dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa salah satu cara agar orang itu bisa mendapatkan hidayah adalah menguatkan iman kita kepada Allah. Percaya kita, keimanan kita kepada Allah itu betul-betul hakikiyah, tidak setengah-setengah. Kalau dalam bahasa Al-Quran, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fih. Kitab Al-Quran itu betul-betul datang dari Allah dan tidak ada keraguan sedikit pun. Sama ketika kita beriman pun harus mutlak hakikiyah, iman kita 100%, tidak ada sedikit pun keraguan tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, wujudullah dan segala macam yang muncul dari Allah di dalam agama ini, wahyunya dan begitu seterusnya. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya.

0: Ke. Eh, Yanto. Nih, mau kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nah, aku Americano aja. Ini juga ada kok.
0: Yeay, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
2: 2 hours later.
1: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
0: Aduh, iya nih, habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
1: Yeay, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
0: Tapi kan kalau ngopi gak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Gak doyan aku.
1: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Bagian saya ada tanam-nanam, Mbak.
2: Wow, nanam sendiri, Bu.
1: Iya. Dalam ya paling-paling tidak bisa untuk di apa ya namanya dipanen begitu besar enggak, cuman di dalam pot hanya untuk apa ya untuk itulah. Sampel ini loh.
2: Iya, benar.
1: Ya, tanaman kencur ini yang tanaman kuning, ini yang namanya jahe, ini tembang telang dan lain-lain gitu.
2: Wah, di rumah Ibu ternyata juga banyak tanaman herbal lainnya ya. Itu sih proses produksi yang baik setelah tadi kan udah jadi nih, Bu.
1: Oh, begini, Mbak. Ya jadi setelah tadi di apa? Dikupas, direbus, diiris, di blender, terus dimasukkan dalam air yang sudah diberi ramuan-ramuan tadi ya. Setelah jadi baru dikasih gula tadi, kita saring. Setelah jadi seperti ini, bersih begini. Jadi bekas-bekasnya, ampas-ampasnya nanti sebetulnya bisa dibuat suatu apa ya, manisan ya. Bisa diolah lagi, dikeringkan, terus ditambah gula atau bagaimana sehingga jadi kayak manisan.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Kedua, pasti sering banget dong nemuin istilah ini kalau lagi tanda tangan suatu hal. Misalnya presensi atau surat-surat penting. Yup, istilah TTD pasti sering kamu temuin dalam keterangan yang merujuk pada bagian yang harus kamu tanda tangani. Tapi, kepikiran nggak sih artinya TTD itu apa? Apa itu tanda tangan di sini? Tanda tangan dong? Atau malah tanda tangan deh? Eits, salah semua. Jadi, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah TTD merujuk pada kata tertanda, yang artinya sudah dibubuhi tanda atau sudah ditandatangani. Jadi, istilah TTD bukan berarti aktivitasnya, tapi jadi bukti kalau suatu bagian atau dokumen sudah ditandatangani atau diberikan cap secara sah. Nah, sekarang udah jadi lebih tahu dong? Kalau ada bagian di dokumen resmi atau sesuatu yang harus kamu tanda tangan, bagian yang bertuliskan TTD itu akan menunjukkan kalau kamu sudah secara sah menandatangani bagian tersebut.

0: yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, tahun Pro 2, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan komitmennya menerapkan kebijakan zero tolerance atau nol toleransi terhadap insiden keamanan pangan. Begitu juga dengan praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sudaryono menegaskan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi wajib memenuhi standar operasional prosedur secara ketat agar insiden keamanan pangan tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, kepatuhan terhadap SOP serta sistem pengelolaan dapur menjadi kunci untuk menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Karena itu, Kepala SPPG memiliki tanggung jawab penuh memastikan seluruh prosedur dijalankan secara disiplin. Ia juga meminta Kepala SPPG tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap petugas yang mengabaikan prosedur keamanan, pangan, dan juga kebersihan, seperti tidak mencuci tangan, tidak menggunakan sarung tangan, hingga tidak mengenakan masker saat mengolah makanan. Info Prodoa. Sepanjang bulan Agustus 2026, pemerintah Kota Semarang menggelar berbagai layanan publik gratis, bantuan sosial hingga pesta rakyat sebagai wujud komitmen menghadirkan pemerintahan yang semakin dekat kepada warga. Hal tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebijakan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Atas arahan Wali Kota, berbagai perangkat daerah menghadirkan layanan yang memudahkan masyarakat seperti Bapenda yang memberikan diskon BPHTB hingga 31 Agustus, hingga Dinas Perhubungan yang menyediakan promo tarif khusus BRT Trans Semarang selama Agustus. Agustina menegaskan pelayanan publik harus hadir lebih dekat dengan masyarakat, karena itu Pemkot Semarang terus memperkuat layanan jemput bola, mulai dari perekaman KPTP elektronik bagi pelajar yang masuki usia 17 tahun, hingga pelayanan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas di rumah. Info Prodoa. Informasi terakhir teman Pro 2, Timnas Voli Putri Indonesia mengalahkan Filipina 3-1 pada laga terakhir putaran pertama CIVICA Putri 2026. Kemenangan itu menampakkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Indonesia sempat kehilangan set pertama 20-25 sebelum balikan keadaan melalui kemenangan di 3 set berikutnya. Skor Merah Putih merebut set kedua, ketiga, dan keempat dengan skor 25-19, 25-22, dan 25-16. Manajer Timnas Voli Putri Indonesia, Luciana Tarareh, menyampaikan motivasi pemain menjelang putaran kedua kompetisi. Kemenangan tersebut menjadi respon setelah Indonesia menelan 2 kekalahan pada pertandingan sebelumnya. Lucia Menama mengatakan tim masih memiliki 3 aspek utama yang harus segera dibenahi menjelang putaran kedua, yaitu konsistensi permainan, pengurangan unforced error, dan juga penguatan mental bertanding.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Selamat datang di hari Senin pertama di bulan Agustus. Tanggal 3 Agustus, 2 minggu pas banget menuju ke 17 Agustus. Well, gimana kabarnya? Senin ini semoga semangat. Semoga moodnya udah lumayan oke ya, karena udah weekendan, udah recharge, udah refreshing dulu lah ya, biar rada seger ngono lah ya istilahnya ya. Barengan sama Paris Magri pagi ini tentu aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini ngeliatin di luar nih ya, Semarang memulai paginya dengan belum begitu terang banget. Anginnya lumayan ya kalau dilihat ya. Ini soalnya umbul-umbul depan kantor tuh udah kayak beg-beg-beg-beg-beg gitu terus kayak. Jadi anginnya kayaknya lumayan sih ya. Anyway, semoga semangat bekerja hari ini dan aku temenin kamu sepanjang pagi ini tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Mama Pro 2, pernah bertanya-tanya nggak sih, apa sebenarnya penyebab bau badan? Bau badan bukan semata-mata karena keringat. Tubuh manusia memiliki dua jenis kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Keringat dari kelenjar apokrin mengandung protein dan lemak yang mudah diuraikan oleh bakteri. Ketika bakteri di permukaan kulit memecah zat tersebut, muncullah aroma yang tidak sedap. Area seperti ketiak menjadi lokasi yang paling umum karena lembab dan tertutup. Faktor lainnya seperti kebersihan tubuh, jenis makanan, perubahan hormon, hingga stres juga bisa mempengaruhi. Semakin aktif bakteri berkembang, semakin kuat pula bau yang ditimbulkan. Menjaga kebersihan tubuh, rutin mandi, serta menggunakan pakaian yang bersih dapat membantu mencegah bau badan. Dengan perawatan sederhana, rasa percaya diri pun tetap terjaga sepanjang hari.

0: Sebuah anugerah kalau misalnya hari Senin kamu adalah nggak perlu masuk kerja dan nggak perlu berangkat ke sekolah ataupun ngampus. Serius deh. Senin tuh kalau misalnya libur nih ya. Ini menurut pengamatan aku dan aku yang juga pernah merasakan libur Senin. Itu rasa kayak, wah gokil. Rasanya kayak, wong udah kerja ya. Wong kok udah... Aduh buru-buru kok aku nyantai. itu valid sih. Itu pernah aku rasain soalnya kayak orang-orang pada ini kan lumayan ya bisa nyantai-nyantai. Entah kita pengen apa ya? Mungkin beres-beres kamar, kosan gitu kali ya, atau mungkin nikmatin pagi ya secangkir kopi hangat di depan terus sambil ngeliatin tangga ya. Tetangga kos, tetangga rumah pada keluar semua gitu ya. Termasuk juga olahraga ya. Tapi kalau ngomongin soal olahraga, kemarin minggu ada satu event olahraga yang cukup gokil, keren banget. Ini adalah Hundaran 2026 yang diadain di halaman Balai Kota Semarang di hari Minggu kemarin. Dan ternyata, pesertanya ribuan. Dan ini bahkan kalau menurut manager and sales general manager Honda Semarang Center, Edi Haryanto. Jadi sebelum penutupan pendaftaran, slotnya udah full, bahkan masih ada waiting list karena kuotanya cuma 1000. Dan harapannya adalah mudah-mudahan tahun depan bisa dengan kapasitas ataupun juga dengan peserta yang lebih banyak lagi gitu kan. Dan ini dilakukan secara online kan ya. Dan kemarin ngeliatin juga banyak orang yang ikutan gitu ya. Banyak orang yang ikutan lari, dapat door prize juga, makan-makan juga. Bahkan ada senam zumbanya juga. Kesukaan aku nih senam zumba nih ya. Kalau bayangin Faris senam zumba itu kayak agak pie gitu ya. Tapi yang jelas ya, ini jadi bukti bahwa kegiatan olahraga ini masih banget disukain sama orang-orang gitu ya. Jadi kalau buat kamu yang pagi ini masih bisa kesempatan buat olahraga, masih bisa buat lari, kayak jogging, kayak sepedaan, kayak bersyukurlah, nikmatin aja. Buat yang nggak bisa karena harus menghadapi kesibukan, ya udah sabar aja mah ya.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Tadi kan kamu juga ceritanya itu juga udah tahu kan, ada puluhan ribu tuh yang mendaftar. Bahkan hampir 1.000-80.000-an ya Rido ya.
2: Iya, betul.
1: Menurut kamu, apa nih yang ngebuat profil atau pengalaman kamu bisa menonjol nih dan akhirnya kamu lolos gitu?
2: Oke, mungkin karena pengalamannya itu soal tentang AI gitu kan, tertarikan dengan AI. Karena yang dicari di Google Student Ambassador ini adalah si paling AI gitu.
1: Oh.
2: Oke, karena kan perkembangan dunia saat ini kan lebih ke terfokus ke AI.
1: Ya,
2: gitu
1: benar
2: kan.
1: Sih.
2: Betul sekali. Nah, dari situ mungkin saya mendeliver diri saya bahwa, wah ini loh, aku paling AI gitu. Seperti itu mungkin.
1: Oh, oke, benar. Karena kan Google juga dekat banget sama AI sekarang ya kan.
2: Iya.
1: Udah kayaknya nggak bisa dilepasin gitu. Bahkan tuh sekarang AI itu juga jadi media pembelajaran loh di mana-mana ya kan.
2: Iya, betul banget, betul.
1: Itu tuh mungkin hal yang bikin Rido ini lebih menonjol dibandingkan yang lain nih tahun Pro 2.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: 103,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab ada lagi buat kamu. Mungkin ada kita kok ceria banget sih nih orang-orang.
0: Pasti ini pada penasaran kan? Wah, jangan-jangan ini curhatan aku yang dibacain, yang coba dikasih solusi gitu kan? Makanya
1: iya,
0: happy.
1: Happy dong. Semoga teman Pro 2 yang satu ini ya terjawab keluh kesahnya setelah kita bacain permasalahannya. Permasalahannya apa nih?
2: Ada Dimas di Sampangan. Kak, aku mau tanya soal asmara nih. Kenapa ya zaman sekarang tuh susah banget cari hubungan yang serius? Kebanyakan cuman situationship atau HTS-an doang. Begitu aku minta kejelasan, dianya malah ghosting. Apa emang standar pacaran anak muda zaman sekarang itu emang gak butuh komitmen ya? Aku tuh capek jadi korban ghosting terus.
1: Dimas!
0: Loh, dia tau Dim.
1: Dimas tuh kan lanang ya?
0: Ya malah aku ya seneng. Dia tau Dim. Loh ya rapopo malah aku golek sing ngono kuwi ya.
1: Kok gitu sih?
0: Loh, ini kan dia dihadapkan pada situasi yang ketemu cewek, ceweknya enggak mau diseriusin, enggak mau ada komitmen, ya malah beneran. Kamu kan enggak ada tanggung jawab penuh. Berarti gitu loh dari sisi cowok nih ya, ngobrol antar cowok nih ya Dim ya. Ya malah seneng kudune piye to Dim, kok kayak malah golek sing ribet-ribet.
1: Iya. Dimas biasanya yang minta diseriusin tuh cewek ya. Ini kok cowok gitu. Berarti permasalahannya mungkin ada di kamu gitu. Mungkin kamunya kayak masih ragu-ragu, terus ceweknya juga jadi makin ragu.
0: Ya enggak iso cunya lagelanange nopo punya lagelanange.
1: Ya benar dong, cowok kan harusnya action gitu. Kalau misalnya serius ditembak kayak jadian gitu.
0: Ya, masa ceweknya enggak mau ditembak, enggak mau ada status, makanya dia curhat, bingung ini.
1: Oh, ceweknya enggak mau ada status. Ya udah cari cewek lain yang mau.
0: Nah,
1: tapi mungkin dilihat dulu dari Dimasnya ini. Dimas, dilihat dulu dari sisi penampilan kamu. Kamu udah oke belum nih? Udah penampilannya rapi, good looking gitu. Mungkin pertimbangan ceweknya adalah penampilan. Terus yang kedua adalah pekerjaan. Kalau misalnya kamu pekerjaannya lagi gak oke, mungkin cewek juga males kali ya.
0: Iya, banyak faktor sebenarnya.
1: Realistis gitu soalnya ya, kan.
0: Iya, benar-benar. Mungkin kamu ketemunya sama cewek-cewek yang memang realistis tadi, kayak kata Devi Dim. Tapi enggak apa-apa, kamu jangan sedih. Wes toh, nikmati sih. Enggak ada masalah. Kamu kok enggak usah ribet ngono kan, kada ada tanggung jawab kutu ngapeli, kutu nunggu sepatu, kutu ngulang tahun nih. Ngono toh.
1: Ngulang tahun nih.
0: Loh gitu enggak, maksudnya kamu ya udah. Kalau ternyata kamu sekarang problem hidupnya kayak gitu, ya udah dinikmatin dulu sampai nanti kamunya punya bekal, punya modal dan ketemu sama cewek yang memang dia mau untuk serius.
1: Betul. Jadi sekarang kuncinya ada di kamu. Kamu tuh harus mengupgrade diri kamu dulu, Dim. Nanti kalau misalnya kamu udah mengupgrade diri, kamu good looking gitu kan, berpenampilan menarik, terus kamu jadi pengusaha papan atas, pengusaha jalan tol gitu kan. Itu
0: banget ya.
1: Itu pasti siapapun mau, enggak pakai HTS gitu.
0: Ya udah Dimas, tenang, semangat ya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan dan udah enjoy dulu sama tipikal-tipikal cewek yang kamu temui sekarang ini. Yang dia gak mau serius itu tadi. Gak apa-apa, enjoy dulu.
1: Enjoy dulu. Atau pilihannya udah mending kamu sendiri dulu aja. Itu tadi, upgrade diri kamu biar kamu tuh bisa dapet yang beneran serius. Seperti itu.
0: Gitu ya Dimas ya.
1: Oke.
0: Semangat Dimas.
1: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: hari gini masih pakai handphone purba. Udah gitu layar retak-retak pula, masih dipakai. Malu-maluin tongkrongan tau gak sih? Hari gini kalau gak pakai handphone yang minimal 3 kamera, mending gak usah dikeluarin deh handphonenya.
1: Ya mau gimana lagi? Yang penting masih bisa dipakai buat telepon sama kuliah. Belum ada budget buat ganti nih.
0: Kelihatan sih dari gaya kamu, dari dulu baju sama sepatunya itu-itu aja, gak ada keren-kerennya.
1: Eh, jangan ngomong sembarangan ya.
0: Ya elah, baper amat. Aku kan cuma bercanda.
1: Itu bukan bercanda tau. Kita di sini tuh nongkrong buat nyari teman, bukan buat pamer atau ngejatuhin mental orang. Keren itu bukan dari seberapa mahal barang yang dipakai, tapi dari seberapa besar kita bisa menghargai sesama. Stop deh ngerendahin orang lain cuma demi kelihatan

0: Teman Produa, kita pantau dulu kondisi lalu lintas terkini yang kali ini akan disampaikan dari wilayah hukum Polres Magelang Kota. Sudah tersambung sama kita pagi ini ada Ibda Bendi Setio yang akan melaporkan dari Jalan Gatot Subroto, Magelang Kota. Silakan untuk informasinya.
1: Siap, selamat pagi Mas. Untuk Magelang Kota pada pagi ini dilaporkan untuk situasi arus lintas, terutama di Jalan Gatot Subroto. Terpantau untuk arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh anak-anak sekolah dan karyawan. Kami mengimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati, selalu waspada, dan utamakan keselamatan daripada kecepatan. Untuk pagi hari ini di Akmil ada kegiatan pembukaan pendidikan Taruna Akmil, jadi untuk arus ada peningkatan. Demikian.
0: Terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan teman Produa, kita lanjut seru-seruan pagi ini cuma di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Tapi kepikiran gak sih kayak sekarang kan banyak banget tuh jokes-jokesnya kalau misalnya plastik naik,
2: iya,
1: pakainya daun pisang.
2: Iya, ada yang dipincu bikin kopi.
1: Lucu banget ya, latte art tapi dipincu
2: gitu. Pakainya pincu, pakai daun pisang.
1: Nah ini gimana sih caranya survive di tengah ekonomi yang aduh dar-dar-dar banget loh ini loh.
2: Ya perlu banyak inovasi aja sih mbak, yang dari segi kita jualan itu.
1: Okay.
2: Sama bahan-bahan bisa dikomben, pakainya bahan-bahan yang lebih agak miring sih.
1: Okay. Tapi tetap aku ngeliat di sini ada dibawa ya produknya,
2: iya,
1: di estetik banget ya. Nah ini kan biasanya makanan sehat dan rebus-rebusan itu kan dianggap sebagai makanan orang sakit, orang tua, kayak dibuat story sama Gen Z, Gen Z gitu.
2: Yang penting dari segi packaging sih mbak, kalau dari kami itu yang pertama itu, habis itu main combine warna biar kelihatan kalau misal kita video, kita foto lebih jreng warnanya.
1: Ngejreng banget ya, karena pumpkin tuh kan sangat ngejreng ya.
2: Iya.
1: Nah itu, ubi ungu juga lucu banget loh warnanya, lilac kalau
2: iya
1: kita bilang.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

0: ada Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lelet. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Jam 7. Wah, waktunya aku reveal ada 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini, teman Pro 2 ya. 5 lagu ini bisa kamu vote sekarang juga. Caranya gampang banget, langsung aja ke Instagramnya Pro 2 di @pro2smg, PRO2-nya pakai angka SMG. Bisa juga di WhatsApp 081-565-10953. Bisa juga di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya, download saiki, download langsung di Instagram, di Play Store atau di App Store kamu sekarang juga ya. Instagram bolo ya, kalau Instagram tuh bisa lihat tuh listnya apa aja. Tapi aku kasih tahu ya, lagunya ada apa aja karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak aku pilih nanti di jam 8. Let's go, kita mulai yang pertama. Ada lagunya siapa? Yang pertama ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.